0: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.
1: 103,6 Chati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
0: ...103.6 Jaffi FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: Jetty FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Dari

0: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jetty FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jetty FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: جاتي اف ام.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medan nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Dan kembali lagi bersama Pocot Rekan Jati di Zona Spaghetti. Selamat pagi Jati. Untuk edisi hari ini 29 Agustus 2026, hingga nanti usai menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk memulai perjumpaan kita, kita dengar dulu satu nomor bagus dari Afgan, Panah Asmara.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya

20 meter sebelum Gudang Sampurna Lungbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan selamat pagi untuk Anda rekan Jati. Apa kabarnya di pagi hari ini? Dan akhirnya sampai juga kita di

hari Sabtu. Ya, buat rekan Jati mungkin yang dari Senin sampai Jumat udah sibuk sama pekerjaan, kuliah, atau mungkin ada yang sekolah juga, atau berbagai aktivitas lainnya ya. Hari ini adalah waktu untuk sedikit menarik nafas, santai sejenak, dan menikmati suasana weekend. Dan Pocot hadir ya menemani pagi Anda ya untuk hari ini di Zona Spaghetti. Sapa pagi Jati. Nah, memang Sabtu pagi ini sepertinya paling enak ya, memang ditemani dengan suasana yang santai, nomor-nomor pilihan, dan tentunya informasi menarik seputar perjalanan dan juga berbagai destinasi yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk Anda mengisi waktu libur. Dan rekan Jati, siapa di sini kalau misalnya mau liburan ya, biasanya udah punya daftar tempat yang wajib dikunjungi. Karena datang ke destinasi populer ataupun foto-foto kulineran gitu ya, beli oleh-oleh lalu pulang, tapi ternyata cara orang menikmati perjalanan sekarang mulai berubah nih rekan Jati. Karena banyak wisatawan mulai mencari pengalaman yang lebih unik dan juga tidak terlalu mainstream. Jadi kalau biasanya soal saya udah pernah pergi nih ke tempat ini, atau lebih kayak pengalaman apa ya yang saya dapatkan dari perjalanan ini. Dan CNN Indonesia menyoroti tren baru dalam menjelajah dunia yang membawa wisatawan lebih dekat dengan alam, budaya, dan juga kehidupan masyarakat setempat. Dari rekan Jati, salah satu perubahan yang terlihat ya adalah semakin banyak orang yang enggak lagi menjadikan destinasi viral sebagai satu-satunya tujuan nih. Malah lebih tertarik ke tempat yang lebih tenang, mencoba aktivitas lokal, terus juga mengenal kebiasaan masyarakat, sampai menikmati perjalanan dengan ritme yang lebih santai. Dan dengan begitu ya, perjalanan bukan cuma menghasilkan foto untuk sosial media aja, atau kalau zaman sekarang bilangnya apa, Instagramable gitu ya. Tetapi juga cerita dan juga pengalaman yang benar-benar kita rasain. Dan konsep seperti ini juga berkaitan dengan tren slow travel. Kalau biasanya orang ingin mengunjungi sebanyak mungkin tempat dalam waktu singkat, kalau slow travel travel ini justru mengajak kita untuk menikmati satu tempat dengan lebih mendalam. Jadi misalnya kita pergi 3 hari mengunjungi 10 destinasi, waduh banyak banget. Dan akhirnya pulang dengan badan capek, ya kan, lelah gitu ya. Kita lebih memilih beberapa tempat aja dan benar-benar menikmati suasananya. Dan ya balik lagi, liburan juga gak harus yang mahal dan gak harus yang jauh juga nih rekan Jati. Jadi yang membuat perjalanan berkesan itu terkadang justru adalah cara kita menikmati tempat tersebut. Jadi kalau rekan Jati biasanya traveling itu identik dengan mengejar destinasi ya, mungkin sekarang waktunya mencoba untuk mengejar pengalamannya. Dan untuk Anda mungkin ya yang punya pengalaman ataupun cerita di saat traveling, boleh banget gabung bareng Pocut hari ini di 08 11 082 10 36, atau di 0651 4 10 36. Dan Pocut bakal balik lagi untuk memberikan informasi terkait destinasi untuk Anda, tapi setelah nomor bagus berikut ini ada Hi-Fi dengan Kereta Kencan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Dengarkan Jati untuk Anda nih yang punya semangat di dunia broadcasting ya. Mari bergabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio. Karena kami sedang membuka kesempatan nih untuk Anda, pria dan juga wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, dan memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan kirimkan surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan informasi lebih lanjut akan Jati, hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Dan jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dengarkan Jati, Aku Cinta Dia dari Gita Gutawa. Dan memang lagu ini sebenarnya lagunya Krisha tapi dibawakan ulang oleh Gita Gutawa. Dengarkan Jati, kita kembali lagi ke informasi tentang destinasi untuk hari ini ya. Dan tadi kita udah ngobrolin slow travel, yang mana gak pergi ke tempat yang ramai ataupun viral, tapi cukup menikmati suasananya aja. Dan kali ini ada juga nih, tren baru juga, yang mana kalau misalnya kita dengar kata liburan, biasanya langsung terbayang kayak cuti beberapa hari, nginep di hotel, dan bahkan menyiapkan itinerary yang panjang ya. Tapi kalau kita liburannya terbatas gimana? Waktu kita tuh terbatas, ya kan? Ternyata kita tetap bisa jalan-jalan Rekan Jati dengan menikmati suasana pantai hanya dalam satu hari aja. Dan konsep seperti ini ya dikenal dengan short escape atau one day trip. Dan salah satu pilihan yang menarik untuk konsep perjalanan singkat ini adalah Kepulauan Seribu ya, yang berada di wilayah Jakarta. Rekan Jati, Kepulauan Seribu memang menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin sejenak meninggalkan suasana perkotaan nih, tanpa harus melakukan perjalanan yang terlalu jauh. Jadi bayangin aja kita masih pagi ya, berada di Jakarta, kemudian melakukan perjalanan nih menuju kawasan kepulauan, menikmati laut, terus bermain air, menjelajahi pulau, menikmati makanan, dan menjelang sore kita udah pulang lagi nih. Jadi ya inilah konsep dari one day trip. Apakah menarik untuk dicoba Rekan Jati? Dan kita gak harus tunggu libur panjang ataupun long weekend ya untuk bisa liburan nih. Karena kita cari tanggal merah dulu, kapan ya bisa liburan gitu ya. Mau lihat dulu udah berapa lama nih gak cuti, atau cuti tinggal berapa hari lagi nih soalnya mau liburan gitu ya Rekan Jati. Gak perlu, kita bisa lakuin one day trip aja nih Rekan Jati. Dan karena waktu yang terbatas, kita perlu menentukan destinasi dan juga aktivitas sejak awal. Jadi jangan sampai ya kita terlalu banyak memasukkan tempat ke dalam itinerary kita, sehingga sebagian besar waktu kita justru habis di perjalanan aja nih Rekan Jati. Dan untuk perjalanan satu hari ini, lebih baik memilih beberapa aktivitas yang utama aja ya, yang kecil-kecil, yang gak terlalu penting kayaknya disisihkan dulu Rekan Jati. Kita bisa pergi lagi nanti, berarti one day lagi nanti ya. Dan misalnya nih mau menikmati pemandangan laut misalnya ya, ada snorkelingnya juga, atau bermain di pantai, mencicipi makanan khas setempat, kemudian menikmati suasana sore sebelum kembali. Dan konsep seperti ini sebenarnya juga kita bisa terapkan ya di Aceh, karena kita nggak harus nunggu cuti panjang untuk menikmati perjalanan. Dengan kekayaan alam Aceh ya, ada banyak pilihan destinasi yang bisa dijadikan tujuan perjalanan singkat. Mulai dari pantai, pulau-pulau kecil, kawasan pegunungan, sampai desa wisata yang bisa dijangkau dalam perjalanan sehari. Dan tentunya dengan menyesuaikan jarak dan juga waktu tempuh ya Rekan Jati ya. Jadi ya buat Anda nih yang merasa penat dengan rutinitas ya, tetapi belum punya banyak waktu untuk liburan panjang, mungkin one day trip bisa menjadi alternatif untuk Anda. Dan Rekan Jati, kadang satu hari aja itu udah cukup ya untuk mengisi energi ya, melihat pemandangan yang berbeda dan juga sejenak keluar dari rutinitas Anda. Kadang mungkin rutinitas terlalu banyak ataupun dengan deadline yang dikejar-kejar, waduh-waduh, mengingatkan kembali nih padahal weekend. Dan mungkin Anda perlu suasana yang berbeda nih, jadi gak harus lama ya, mungkin Anda perlu suasana berbeda satu hari aja itu udah ngerasain healing yang cukup untuk Anda. Karena Rekan Jati, pada akhirnya kita yang kita butuhkan itu dari sebuah perjalanan bukan selalu waktu yang panjang, tetapi kesempatan untuk berhenti sejenak dan menikmati perjalanannya.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: 103,6 JTFM.

Dan rekan Jati masih bersama Pocut di Zona Spaghetti Sapa Pagi Jati. Dan informasi selanjutnya rekan Jati, kalau misalnya kita bicara soal traveling ya, lagi-lagi traveling karena kita memang bawa informasi tentang traveling hari ini rekan Jati. Tapi ada yang lain nih, kita nggak bicara destinasi, tapi setiap orang tentu punya kebiasaan masing-masing sebelum ataupun maupun selama perjalanan. Dan ada yang wajib membawa barang tertentu gitu ya, ada yang punya kebiasaan khusus sebelum berangkat, bahkan ada yang percaya bahwa ritual tertentu bisa membuat perjalanan terasa lebih aman dan juga lancar. Nah, ternyata kebiasaan seperti ini rekan Jati juga dilakukan oleh traveler di berbagai negara ya, di belahan dunia manapun ya. Dan CNN Indonesia merangkum 7 ritual unik yang dilakukan para traveler nih. Mulai dari membawa bawang putih hingga menunda kegiatan menyapu rumah. Menarik ya, kita simak dulu nih rekan Jati. Dan salah satu yang cukup menarik adalah kebiasaan membawa bawang putih. Dan bawang putih ternyata tidak hanya dikenal sebagai bahan masakan ya. Dalam sejumlah kepercayaan dan juga tradisi masyarakat, bawang putih juga dipercaya memiliki fungsi sebagai pelindung dari hal-hal yang dianggap membawa energi negatif nih. Karena itu ada traveler yang memilih membawa bawang putih ketika berpergian, terutama ketika mengunjungi tempat yang dianggap memiliki cerita ataupun kepercayaan tertentu. Dan kemudian ada juga yang berkaitan dengan rumah nih sebelum berpergian, yaitu apa? Tidak langsung menyapu rumah setelah seseorang berangkat berpergian nih. Dan bagi sebagian masyarakat ya, menyapu rumah setelah anggota keluarga pergi dipercaya dapat memiliki makna tertentu. Bahkan dianggap seperti menyapu keberuntungan atau juga membuat orang berpergi enggak kembali. Waduh. Kayaknya gimana ya rekan Jati. Tapi tentu aja rekan Jati, hal seperti ini merupakan bagian dari tradisi dan juga kepercayaan budaya, bukan aturan ilmiah ya, yang harus diikuti semua orang. Dan rekan Jati ada juga traveler yang memiliki ritual tertentu sebelum perjalanan, misalnya menggunakan pakaian atau membawa benda tertentu yang dianggap membawa keberuntungan nih. Dan bagi sebagian orang mungkin benda tersebut terlihat sederhana, tapi secara psikologis ritual kecil seperti ini bisa membuat rasa nyaman dan membuat seseorang merasa lebih siap menghadapi perjalanan gitu ya. Dan setiap daerah dan juga setiap masyarakat bisa mempunyai cara masing-masing untuk memaknai perjalanan. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk perlindungan, ada yang mengaitkannya dengan keberuntungan, ada pula nih yang melakukan hal tersebut ya karena sudah menjadi kebiasaan keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan rekan Jati, yang menarik adalah kita nggak harus langsung percaya gitu ya, atau nggak percaya terhadap setiap ritual yang kita temui. Kita bisa melihatnya sebagai bagian dari kekayaan budaya. Jadi ketika traveling kita bertemu dengan masyarakat yang memiliki kebiasaan berbeda dari kita, disitulah perjalanan bisa menjadikan kesempatan untuk belajar bahwa cara setiap orang dalam memandang dunia memang tidak selalu sama. Dan rekan Jati, untuk Anda nih, apakah Anda punya kebiasaan sendiri nih ketika ingin berpergian? Yang udah pasti kita harus cek dulu ya alat-alat elektronik di rumah gitu ya. Kalau kulkas kan gak mungkin dicabut ya kan. Kalau yang lain mungkin ada opsi untuk bisa dicabut dari kelistrikannya ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Atau Anda punya ritual lain ataupun ya kebiasaan

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa, sekolah kami seperti apa, muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak. Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.
1: Sketsa Keluarga.
3: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline cek klik, ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai cek klik ini ketika akan membeli suatu produk, bah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain itu silahkan pakai cek klik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual itu yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya, ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.
0: 103,6 Jati FM.

0: The Rekan Jati balik lagi bersama Pocut ya di Zona Spaghetti. Dan Rekan Jati, kalau misalnya nih bicara tentang liburan ya, ada satu negara yang ada informasi penting untuk Anda sebelum berangkat, yaitu ada dari negara Cina nih. Dan negara ini Rekan Jati memperketat ya, pemerintah Cina akan memperketat sekaligus memperjelas sejumlah aturan terkait dengan proses keluar dan masuk negara tersebut nih. Dan aturan baru ini berkaitan dengan administrasi perjalanan internasional dan juga pemeriksaan terhadap pelancong. Dan yang mana ketentuan ini ya sudah diterbitkan pada akhir Juli 2026 dan dijadwalkan mulai berlaku pada 15 September 2026. Dan Rekan Jati, sebelum kita lanjut, kita angkat dulu penelpon kita pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, kayaknya masih belum bisa ya. Boleh coba lagi nih, 08 11 682 1036, atau di 06 51 410 36. Dan kita coba lagi nih ya, Rekan Jati, kita angkat lagi nih. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, ini baru ada suara.
0: Bener. Apa kabar, Kazu?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Karya.
0: Pocut.
1: Oh, Pocut.
0: Pocut.
1: Lalu, ada berapa hari ini, berapa minggu ini kan sama Karya selalu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Hari ini ada Pocut, Kazu.
1: Sorry ya, penting jangan marah-marah.
0: Aman aja, Kazu. Nah, Kazu, Pocut punya pertanyaan nih untuk Kazu.
1: Ditanya-tanya dulu. Pertanyaan lagi.
0: Iya dong.
1: Ini mau Kazu berharap ditanya, Kazu mau lagu apa?
0: Sabar, sebelum itu ditanya dulu nih. Kazu, kalau misalnya liburan, ada gak sih kebiasaan yang biasa Kazu lakukan nih? Apakah misalnya di rumah atau bawa sesuatu gitu? Ada gak sih kebiasaan yang Kazu lakukan sebelum berpergian gitu? Ada gak?
1: Ada sih.
0: Apa tuh, Kazu?
1: Kazu minyak angin, gak bisa jauh dari Kazu.
0: Minyak angin, kayaknya gak Kazu aja. Kayaknya banyak orang yang juga membutuhkan minyak angin ini ya, Kazu ya.
1: Soalnya gini, Kazu waktu tidur selain air minum Kazu masuk dalam botol tuh, minyak angin selalu ada di bawah bantal Kazu. Soalnya kadang-kadang tengah malam Kazu, apalagi kalau hidup kipas angin itu sering tersumbat hidup.
0: Oh, jadi butuh minyak angin ya biar nggak tersumbang gitu ya.
1: Kadang-kadang sebelum tidur memang kepingin aja hirup lebih segar gitu kalau hirup
0: minyak angin.
1: Ya, kita sebut mereknya ya.
0: Jangan. Nah, gak usah kita sebut, kita sebut minyak angin aja itu udah mewakili semua ya, Kazu ya.
1: Jadi sambil hirup, kadang-kadang taruh di belakang leher, lebih nyaman akhirnya jadi ya.
0: Oh iya, oke. Jadi memang kebutuhan berarti Kazu ya, banyak fungsinya nih. Selain banyak untuk yang hidung kesumbat, pegel-pegel, kayaknya aman semua nih Kazu ya di perjalanan ya.
1: Ya, tapi kalau dibilang pegal-pegal, kenapa hilang juga? Mungkin karena udah terbiasa ya. Kalau yang untuk menghilangkan pegal-pegal itu, Kazu, yang agak kayak balsem-balsem gitu.
0: Oh, beda lagi ya, beda lagi. Kayaknya banyak macamnya.

0: Pertanyaan kedua.
1: Aduh,
0: Kazu, ini Kak yang Kazu inginin. Kazu mau request lagu apa hari ini?
1: Itu pertanyaan yang Kazu yang paling sangat berharga.
0: Waduh, jadi mau lagu apa Kazu di hari ini? Di pagi hari ini.
1: Ya, tiba-tiba pecut kan. Kazu teringat sama lagu Dea Mirella.
0: Dea?
1: Mirella.
0: Mirella, judulnya apa tuh Kazu?
1: Kalau nggak salah, tapi kalau salah maaf ya.
0: Nggak apa-apa, dimaafin.
1: Iya, dimaafin, walaupun bukan lebarannya. Terima kasih cinta. Ya, nggak salah.
0: Terima kasih cinta.
1: Apa itu judul liriknya? Nggak tahu juga, nggak tahu lupa.
0: Oke, ini Pucu cariin dulu nih, khusus untuk Kak Zu.
1: Terima kasih banget, Pucu.
0: Kalau misalnya nggak ada nih, Kak Zu mau diputarin lagu apa?
1: Aduh, kalau nggak ada ya udah pilih aja salah satu kotak yang cocok di pagiannya.
0: Oke, siap Kak Zu.
1: Tapi kalau bisa itu aja.
0: Iya, ya, tenang. Pucu cariin untuk Kak Zu nih, khusus untuk Kak Zu, Pucu cariin.
1: Oke, nama-nama.
0: Oke Kak Zu, terima kasih Kak Zu udah gabung di pagi hari ini.
1: Kak Zu, terima kasih lah Kak Zu sebenarnya bukan Pucu. Soalnya Pucu mau bersusah payah cari lagu request.
0: Waduh. Siap Kak Zu.
1: Senang juga bisa ngobrol juga walaupun cuma berapa menit ya.
0: Iya.
1: Baru dia ngobrol, ya udahlah, enggak apa-apa, jadinya ada ngobrol sama Pucu.
0: Benar Kak Zu.
1: Oke, makasih banyak Pucu.
0: Sama-sama Kak Zu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Kazu rekan jati yang baru saja bergabung. Katanya kebiasaannya Kazu nih adalah membawa minyak angin. Kalau Anda gimana rekan jati? Apakah ada kebiasaan lain yang Anda lakukan ya sebelum perjalanan? Boleh langsung aja di 0811 682 1036 atau di 0051 410 36.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

106.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk Anda nih yang punya rencana untuk liburan ke Cina, waduh, kita mau bawa informasi dari Cina, kayaknya harus bawa paspor dulu nih. Ambil paspor Anda, Rekan Jati, untuk mendengarkan informasi ini. Enggak ya. Dan ada informasi penting yang perlu Anda ketahui sebelum berangkat. Jadi pemerintah Cina akan memperketat sekaligus memperjelas sejumlah aturan terkait dengan proses keluar dan juga masuk negara tersebut. Jadi aturan ini ya berkaitan dengan administrasi perjalanan internasional dan juga pemeriksaan terhadap pelancong. Jadi ketentuan tersebut sudah diterbitkan pada akhir Juli 2026 dan dijadwalkan mulai berlaku pada 15 September 2026. Rekan Jati, sebenarnya apa sih yang berubah ya dari aturan sebelumnya gitu? Jadi secara umum aturan baru ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan keluar masuk Cina, termasuk memperjelas persyaratan dokumen perjalanan, memperkuat pengawasan terhadap kondisi tertentu, serta meningkatkan pengelolaan resiko perjalanan. Jadi buat wisatawan nih yang ingin berkunjung ke Cina, kelengkapan dokumen tetap menjadi hal yang paling penting. Jadi saat memasuki Cina, wisatawan asing harus menunjukkan paspor dan juga dokumen perjalanan yang sah nih, serta visa ataupun izin masuk yang sesuai apabila memang diperlukan. Jadi pemeriksaan dilakukan oleh petugas imigrasi sebelum seseorang diperbolehkan masuk. Jadi begitu kita meninggalkan Cina ya, wisatawan tetap harus melewati pemeriksaan perbatasan dan juga menunjukkan dokumen perjalanan yang berlaku.

Dan rekan Jati, ada hal lain juga menarik dari aturan baru ini, yang mana informasi mengenai kondisi destinasi juga semakin penting nih bagi wisatawan. Jadi nggak hanya ngecek harga tiket pesawat aja sebelum berangkat ya, tapi juga kita perlu mengetahui kondisi keamanan, aturan perjalanan, serta ketentuan terbaru yang berlaku di negara tujuan. Dan ini menjadi pengingat buat kita semua rekan Jati bahwa aturan perjalanan internasional itu bisa berubah sewaktu-waktu. Dan rekan Jari, kita beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Singapura. Ada kabar yang cukup menarik ya, tentu aja memudahkan wisatawan Indonesia. Jadi sekarang Singapore Arrival Card atau SG Arrival Card itu sudah menyediakan pilihan bahasa Indonesia. Jadi rekan Jari yang selama ini mungkin agak ragu ya ketika mengisi formulir kedatangan dalam bahasa asing, sekarang prosesnya bisa dilakukan dengan lebih mudah nih karena tersedia bahasa Indonesia. Dan fitur ini menjadi bagian dari pembaruan layanan Singapore Arrival Card yang mulai diperkenalkan pada akhir Agustus 2026. Dan SG Arrival Card ini ya merupakan formulir elektronik yang wajib diisi oleh wisatawan sebelum masuk ke Singapura. Dan di dalamnya wisatawan perlu mengisi informasi pribadi, detail perjalanan, serta deklarasi kesehatan. Dan rekan Jati, formulir ini ya harus diisi dalam waktu 3 hari termasuk hari kedatangan sebelum tiba di Singapura. Jadi misalnya rekan Jati berencana pergi ke Singapura pada hari Jumat gitu ya, jadi pengisian SG Arrival Card ini sudah bisa dilakukan di hari Rabu. Dan perlu digarisbawahi, SG Arrival Card itu bukan visa. Jadi kartu ini merupakan bagian dari proses administrasi kedatangan dan juga pemeriksaan imigrasi. Jadi kalau suatu negara ya mensyaratkan visa bagi wisatawan tertentu, mengisi SG Arrival Card itu tidak menggantikan kewajiban visa tersebut. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, karena Pucut akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap konsen di Sales 3.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: הנה להצעת הסטיגרו מטר. ג'אפי אפר.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga okay. bisa jadi pelaku gitu. Yeah. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan apa namanya transparansi apa namanya?
3: Membangun masyarakat
2: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
4: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Dan rekan Jati ada GAC dengan baru saja menemani pagi Anda. Dan punya Pocu punya informasi untuk Anda nih. Kalau biasanya kita dengar cerita orang nih yang pindah ke luar negeri karena kuliah ataupun mencari pekerjaan, bagaimana kalau ada negara yang menawarkan insentif nih untuk orang yang mau pindah dan juga tinggal di wilayah tertentu. Kedengarannya menarik ya rekan Jati ya, dapat insentif nih kalau kita tinggal di luar negeri tapi di wilayah tertentu. Dan ternyata memang sejumlah wilayah di berbagai negara itu memang memiliki program insentif ini ya, untuk menarik penduduk baru. Dan tujuannya beragam, mulai dari menghidupkan kembali daerah yang penduduknya semakin sedikit, terus juga ada mengembangkan kawasan pedesaan, sampai menarik tenaga kerja dan juga penduduk baru. Dan CNN Indonesia yang merangkum 7 negara indah yang memiliki program semacam ini, yaitu ada Italia, Swiss, Spanyol, Yunani, Irlandia, Kroasia, dan juga Estonia. Dan kita mulai dari Italia dulu nih rekan Jati. Dan di mana memang negara ini terkenal dengan kota-kota bersejarahnya, terus juga kuliner dan juga pemandangan pedesaan. Ini memiliki sejumlah negara yang daerah yang memiliki penawaran insentif bagi orang yang bersedia menetap di wilayah tertentu. Dan biasanya program seperti ini ditujukan untuk menghidupkan kembali desa ataupun kota kecil yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Dan kemudian lagi rekan Jati ada Swiss nih. Kalau mendengar Swiss ya mungkin langsung terbayang pegunungan Alpen nih. Terus juga ada danau indah serta kota-kota yang rapi. Dan beberapa wilayah di negara ini juga pernah menawarkan bantuan ataupun insentif untuk menarik penduduk baru agar mau menetap dalam jangka waktu tertentu. Dan ada Spanyol dan juga Yunani rekan Jati, dua negara yang terkenal dengan destinasi wisata, pantai, serta budayanya yang juga memiliki program di sejumlah wilayah untuk menarik penduduk baru. Tujuannya bukan sekedar membuat kawasan tersebut jadi ramai wisatawan ya, tetapi juga memastikan masyarakat tetap tinggal dan perekonomian lokal terus berjalan. Dan negara berikutnya ada Irlandia, yang mana negara ini terkenal dengan pemandangan yang hijau, desa yang cantik gitu ya. Dan masuk ke dalam daftar yang mana ada program yang ditujukan untuk mendorong revitalisasi kawasan tertentu, termasuk pulau-pulau yang mengalami penurunan penduduk. Dan berikutnya ada Kroasia, dan yang terakhir ada Estonia, negara kecil dari Eropa Utara yang terkenal dengan perkembangan digitalnya nih. Jadi negara ini memiliki berbagai kebijakan untuk menarik penduduk dan juga tenaga kerja ke wilayahnya. Tapi ya rekan Jati ya, jangan langsung membayangkan kita cukup datang ke sana bawa koper ya, kemudian pemerintah langsung beri uang ratusan juta gitu aja. No rekan Jati, enggak gitu ya. Jadi program-program tersebut umumnya memiliki persyaratan dan juga ketentuan yang berbeda-beda. Ada yang mensyaratkan kita tinggal dalam periode tertentu gitu ya, ataupun selama periode tertentu, terus juga membeli ataupun merenovasi rumah, menjalankan usaha, bekerja, atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan pemerintah daerah. Jadi insentif tersebut sebenarnya merupakan bagian dari strategi dari pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang membutuhkan penduduk baru. Dan buat kita yang tertarik untuk tinggal di luar negeri, informasi seperti ini tentu cukup menarik untuk diketahui. Tetapi sebelum mengambil keputusan rekan Jati ya, jangan hanya melihat nominal insentifnya aja, kita juga harus menghitung nih biaya hidup di sana, peluang kerjanya, izin tinggalnya, pajak, bahasa, layanan kesehatan, hingga bagaimana kehidupan sehari-hari di
daerah tersebut. Jadi rekan Jati, banyak pertimbangan nih ya, kalau misalnya kita mau pindah walaupun emang dapat insentifnya. Dan untuk Anda, kira-kira ada gak sih tempat yang ingin Anda kunjungi dari 7 negara yang udah Pocot sebutin tadi? Dan ya mungkin bisa menjadi salah satunya untuk Anda ya. Yang jelas dunia memang semakin terbuka, bukan hanya untuk liburan aja, tetapi juga untuk mencari pengalaman hidup dan juga peluang baru.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan rekan Jati, gak kerasa kita udah di penghujung zona spaghetti ya, Sapa Pagi Jati di Sabtu pagi ini. Dan terima kasih sudah menghabiskan waktu bersama Pocut di 103,6 Jati FM, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan semoga informasi perjalanan, cerita dari berbagai destinasi dan juga nomor-nomor pilihan yang hadir pagi ini bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk mengawali weekend Anda. Dan buat yang hari ini ya udah punya rencana untuk jalan-jalan, semoga perjalanannya lancar dan juga menyenangkan. Dan buat yang memilih untuk menghabiskan waktu di rumah aja nih ya, gak masalah juga. Kadang weekend terbaik memang cukup istirahat aja dan juga menikmati waktu bersama orang-orang tersayang.

Dan yang penting rekan Jati memanfaatkan akhir pekan untuk melakukan hal-hal yang membuat Anda kembali bersemangat. Itu perlu ya untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, selamat melanjutkan aktivitas, dan semoga hari ini membawa hal baik untuk kita semua. Pagi cerah menikmati kopi, duduk santai bersama temanmu. Pocut pamit dari zona spaghetti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, kembali bertemu dengan saya Lilis GM yang akan menemani Anda di zona family time, waktu bersama dengan keluarga. Seperti biasa rekan jati, selama 2 jam ke depan saya akan menemani Anda dengan tips dan info dan juga nomor-nomor terbaik di pagi hari ini tentunya. Jangan kemana-mana rekan jati, stay tune di 103.6 JTFM, the heart of Banda Aceh.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati menyapa Anda yang saat ini masih di rumah, yang sedang sarapan santai, ngopi atau ngeteh nih ya. Dan menyapa Anda juga yang sudah di luar rumah, yang sedang mengerjakan sesuatu, atau bagi Anda yang sedang dalam perjalanan. Happy weekend saja ya buat Anda sekalian Rekan Jati. Menghabiskan akhir pekan bersama dengan keluarga, tentu saja itu hal yang sangat menyenangkan ya. Dan itu dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan seru. Nikmati hari Anda Rekan Jati di weekend yang indah ini ya. Selamat pagi dan enjoy your day for this weekend.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya rekan Jati, itu tadi nomor bagus dari Swing and Sway dari The Groove yang kami hadirkan untuk Anda. Ya rekan Jati, akhir pekan gini adalah waktu yang paling dinanti oleh banyak keluarga ya. Setelah menjalani rutinitas padat dari hari Senin hingga Jumat, weekend begini bisa menjadi momen berharga untuk melepas penat dan mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Bukan hanya orang tua dan anak sih ya, tapi juga antar sesama dengan pasangan kita maksudnya ya. Tapi bagaimana nih caranya ya, agar akhir pekan tidak hanya diisi dengan jalan-jalan atau gadget time. Kadang kalau kita gak punya kegiatan, jadi bawaannya main HP terus ya, gadget gitu ya. Ada yang mungkin orang tua juga, kita-kita nih, kalau lagi gak ada kegiatan, malah jadi ngerjain kerjaan ya. Udah pegang HP, pegang laptop, lanjut nih kerja. Gadget time jadinya, masing-masing pegang HP masing-masing gitu ya. Anak-anak, kita dan pasangan kita. Sayang banget kan, sudah semingguan kerja, terus Sabtu weekend gini juga dipakai dengan gadget. Nah rekan Jati, jangan kemana-mana. Berikut akan kami hadirkan nih ya, beberapa tips untuk Anda, agar Anda bisa melakukan aktivitas bersama dengan keluarga dan membangun quality time. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cerita Kertas dan Pena, Sarasvati dan Rosemary. Nomor cantik yang sudah kami hadirkan untuk Anda sekalian, Rekan Jati. Ya, Rekan Jati masih bersama saya nih ya, di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Ya, Rekan Jati, dalam beberapa hari ini ya, kita akan masuk di hari-hari terakhir bulan Agustus. Time flies ya, waktu berjalan begitu cepat sekarang-sekarang ini, Rekan Jati. Nggak terasa anak-anak kita yang kecil sudah beranjak besar. Nah, Rekan Jati, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja ya, tanpa tentunya meninggalkan kenangan di hati anak-anak dan pasangan Anda. Waktu boleh berjalan, tapi ada momen di setiap masanya. Nah, Rekan Jati, mengisi weekend ini bisa nih ya, duduk bareng sambil cerita-cerita bersama anak-anak dan pasangan. Tapi cerita apa nih ya? Nah, berikut tips dari kami nih ya, cerita nostalgia dulu vs sekarang. Coba bayangin ya, Rekan Jati, misalnya kita bisa cerita nih ya, ke anak ataupun ke pasangan kita nih ya, dulu waktu mama masih kecil atau papa masih kecil, weekendnya itu gak ada HP, gak ada YouTube, mainnya petak umpet sampai maghrib, gitu ya, sampai dipanggil dulu baru pulang gitu. Terus mainnya main kelereng, bikin layangan dari kertas koran gitu. Terus jajannya es potong 100 perak, permen karet Iosan. Wah, saya masih ingat dulu nih permen karet ini jaya-jayanya zaman dulu ya. Terus kalau sekarang nih gimana? Anak-anak weekendnya nonton, main game, pesan GoFood. Wah, bedanya jauh banget kan? Nah, tapi bisa saling cerita, terus lihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dari perbedaan itu. Nah, tapi tahu gak, Rekan Jati? Rasa bahagianya sama. Sama-sama nunggu weekend, sama-sama ketawa bareng dengan keluarga. Nah, ajak anak-anak Anda atau pasangan Anda, Rekan Jati, untuk saling cerita dan mengingat manisnya momen weekend mereka ya. Intinya gini sih, mainannya boleh beda, zamannya boleh ganti, tapi weekend itu waktunya kita dengerin cerita satu sama lain, membangun quality time dengan duduk bareng dan saling mendengarkan. Ya, Rekan Jati, itu tips pertama dari kami. Jangan kemana-mana, Rekan Jati. Kami akan kembali dengan tips berikutnya setelah nomor bagus berikut ini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
3: All right, let's go.

Hai rekan Jati, selamat pagi menjelang siang ya untuk semua Anda yang masih mendengarkan di sini di 103,6 Jati FM. Ya rekan Jati, bicara soal weekend itu waktunya lumayan ya. Selain santai dan rebahan untuk istirahat fisik, apalagi nih yang bisa kita lakukan di rumah ya, selain ngobrol bareng tentunya ya. Nah, kali ini saya mau mengajak rekan Jati untuk melakukan kreativitas bareng keluarga. Tujuannya sih kreasi mudah, hasilnya bisa jadi pajangan. Nah, kita mau ngoprek nih ya, ngoprek bareng. Namanya DIY bareng, bikin kenangan modal dikit, hasilnya bisa dipajang satu bulan. Nah, kreativitasnya bisa banyak ya rekan Jati. Rekan Jati bisa langsung cek di YouTube untuk DIY. Nah, tapi berikut ini saya akan bagikan beberapa yang bisa rekan Jati lakukan di rumah. Nah, yang pertama itu toples kenangan. Nah, bahannya cuma toples bekas ya, bisa toples bekas selai, bisa bekas mungkin makanan kering, cemilan gitu ya. Lalu kertas warna dan spidol. Nah, caranya gampang rekan Jati. Setiap habis weekend, satu keluarga tulis satu momen paling seru di kertas kecil. Nah, contohnya nih ya, minggu ini kita masak pizza bareng. Atau misalnya adik jatuh pas main bola. Nah, tulisan itu momen yang paling seru yang kita anggap itu, lalu masukin ke toples. Nah, akhir bulan kita bisa buka bareng-bareng dan baca kembali. Nah, dijamin ini bisa jadi kenangan yang bikin seru ya. Sambil mungkin bisa ganggu-ganggu, bisa coel-coel teman-teman atau anak-anak kita yang pas dapat di kenangan itu gitu. Nah, yang kedua rekan Jati, nah ini bisa juga kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita adalah lukis batu keluarga. Nah, ini bahannya batu dari halaman aja. Boleh batu yang mana aja tapi agak lepes. Lalu cat air plus kuas. Nah, tiap anggota keluarga bisa lukis satu batu. Bikin wajahnya atau gambar yang mewakili diri sendiri. Nah, lalu susun tuh ya di taman atau pot bunga jadi batu keluarga atau keluarga batu. Nah, anak-anak biasanya suka banget nih ya. Orang tua kita juga ya, kita bisa jadi nostalgia main tanah nih ya. Nah, bonusnya tentu saja nih, sekalian aja anak-anak keluar rumah main kotor-kotoran. Nah, jadi weekend ini jangan cuman foto-foto doang, tapi bikin sesuatu bareng ya rekan Jati. Bisa pilih satu nih dari yang kedua tadi ya, mau toples kenangan atau lukis batu. Selamat mencoba ya rekan Jati. Oke, rekan Jati, berikut ini nomor cantik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ini saya spesial berikan untuk salah satu rekan cantik yang lagi dengerin ya, di Siantar, jauh nih ya, tapi pasti dia lagi dengerin sambil senyum-senyum aja nih. Nih, nomor cantik ini kami persembahkan untuk Sri Yanti di Siantar. Happy weekend.

Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan Jati punya semangat di dunia broadcasting. Yuk bergabung bersama dengan Radio Jati FM 103,6. Sebagai penyiar radio, kami membuka kesempatan nih ya bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik. Memiliki wawasan umum dan musik serta mampu bekerja sama dengan tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Nah, rekan Jati, informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp ya, Jati FM di 0811-6821-036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Ya, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masih bersama dengan saya ya, Rekan Jati, di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Rekan Jati, kita masih ngobrolin nih ya, tentang weekend bersama dengan keluarga. Apa saja nih yang bisa kita lakukan, kalaupun kita tidak harus keluar rumah. Nah, salah satu Rekan Jati yang bisa kita kerjakan bersama dengan keluarga adalah olahraga ya. Gerak badan bukan nyiksa badan. Ya, olahraga di weekend gak harus ke gym, Rekan Jati. 30 menit jalan kaki, senam sambil lihat YouTube, atau beres-beres di rumah sambil dengerin musik, itu udah olahraga ya, Rekan Jati. Sambil dengerin musik di Radio Jati gitu ya. Nah, gerak-gerak badan itu udah olahraga, Rekan Jati. Bisa dicoba ya. Tujuannya sih biar badan gak kaku dan otak fresh, tapi juga tetap bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Nah, itu poinnya ya. Nah, tipsnya tentu saja, Rekan Jati, anak-anak kita, pasangan kita sudah kita ajak bareng. Jadi sekalian quality time ya. Ada, kalau ada gerakan yang agak lucu-lucu, bisa sambil colek gitu ya, pasangan dan anak-anak kita. Nah, ini hal yang sederhana, Rekan Jati, tapi penting ya. Untuk Anda khususnya yang sudah menginjak usia kepala 4 apalagi ya, olahraga sederhana itu penting agar kita ketika usia lebih tinggi nanti kita gak menyusahkan pasangan dan anak-anak kita. Nah, kadang orang sepele dengan ini ya, tapi kita tahu bahwa ini penting. Kita bisa menikmati masa tua dengan mereka, bukan merepotkan mereka dengan harus merawat kita yang sakit. Nah, Rekan Jati, di momen weekend ini bersama dengan keluarga kecil Anda tentunya, mari olahraga bersama, baik di rumah ataupun di luar. Yang penting sehat dan tentunya tetap ada quality time-nya. Nah, Rekan Jati, jangan kemana-mana. Kami masih akan kembali dengan beberapa tips lainnya untuk kegiatan kita di weekend

Ya, Rekan Jati masih bersama saya ya di Zona Family Time, waktu bersama dengan keluarga. Nah, Rekan Jati, berikut nih ya, masih ada tips yang saya mau berikan dan mau membagikan untuk Anda sekalian ya. Nah, tipsnya ini simpel Rekan Jati, tapi jarang banget dilakukan ya. Biasanya semangat di awal, tapi jarang konsisten. Tidak apa juga ya, tetap ini sangat layak untuk dicoba. Nah, bikin apa nih ya? Nah, Rekan Jati, kita mau bikin pojok baca. Pojok baca modal bantal. Wah, biasanya nih ya, baca itu di meja, tapi terkadang bosen baca di meja. Nah, yuk kita bikin pojok baca. Bahannya nggak banyak. Bantal, selimut, lampu meja, keranjang buku. Nah, caranya Rekan Jati, sudutin sofa gitu ya, atau kursi. Nah, terus kemudian gelar selimut, tumpuk bantal, jadi deh tenda baca ya. Nah, kita buat aturan Rekan Jati, 30 menit sebelum tidur, HP mati, lampu baca dihidupin, semua pegang buku masing-masing. Nah, anak-anak akan merasa bahwa baca itu jadi spesial, bukan kayak hukuman gitu ya. Kadang nih di zaman yang sekarang semua pada suka lihat HP doang ya, gadget doang gitu. Nah, sangat sulit untuk diajak baca, apalagi membangun kebiasaan membaca. Nah, Rekan Jati, ayo kita buat rame bacanya sama-sama. Jadi kesannya seperti kegiatan yang mengasihkan karena dilakukan bareng-bareng. Tentu saja buku yang hendak dibaca sudah disiapkan sebelumnya. Pastikan kita juga sudah mengetahui buku apa yang menarik untuk dibaca oleh masing-masing anggota. Nggak harus selesai satu hari itu karena cuma 30 menit, tapi ini bisa kita lakukan secara rutin 30 menit sebelum waktu istirahat kita di malam hari. Nah, Rekan Jati, weekend ini kita coba yuk. Nah, tapi jangan lupa ya, foto pojok bacanya kirim ke kita. Ditunggu loh, kita mau lihat nih seperti apa Rekan Jati melakukannya. Yeay, kita tunggu ya.

Ya rekan Jati, gak kerasa ya hampir 2 jam kebersamaan kita. Menghabiskan akhir pekan bersama keluarga seperti ini tidak harus mahal ya rekan Jati. Yang terpenting adalah kebersamaan dan komunikasi yang hangat. Jadi apapun yang terjadi di weekend seperti ini, pastikan bahwa tujuan kebersamaannya dapat nih ya. Kita jaga keluarga kita, jaga kehangatan di dalamnya. Jaga tawa dan senyum anak-anak dan pasangan kita. Karena rumah bukan tentang seberapa besar, tapi tentang seberapa hangat. Ya, terima kasih untuk semua rekan Jati yang sudah dengerin kita ya. Semoga semua yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat rekan Jati sekalian. Sri Yanti yang di Siantar, sering-sering dengerin kita ya dek ya. Miss you a lot, sehat-sehat selalu di sana. Nah baik rekan Jati, langsung saja nih ya. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Lilis GM, pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Jati, lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda sekalian. Karena Cinta dari Joy Tobing.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Jati. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di siang hari ini rekan Jati, di hari Sabtu edisi tanggal 29 Agustus 2026. Ada saya Putri Osjahan menemani Anda di zona Love Story. Selama 2 jam ke depan saya menemani Anda rekan Jati. Pastinya akan terus hadir informasi-informasi seputar love story yang hadir untuk Anda hari ini. Jangan kemana-mana, karena saya menemani hingga tuntas nanti di jam 2 siang.

103,6 Jati FM, Darof Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat siang untuk Anda di siang hari ini yang masih mendengarkan Jati FM. Dan tentu untuk Anda Rekan Jati, Love Story hadir menemani Sabtu Anda. Berbagi cerita yang mungkin ini juga hal-hal yang sering Anda lalui atau bahkan sedang Anda jalani Rekan Jati. Bicara tentang love story ya, tentang pekerjaan yang mungkin menjadi separuhnya Anda, tentang persahabatan, tentang relationship dalam rumah tangga, atau bahkan juga tentang barang-barang berharga yang punya makna tersendiri untuk Anda ya. Hari ini Rekan Jati kita boleh membahas seputar pekerjaan. Aduh, weekend kok bahas pekerjaan ya. Tapi ini menjadi mood booster Anda kok ya, karena sekiranya ini bisa menyambut Anda nanti di hari Senin. Kadang kita suka berekspektasi terlalu tinggi ya, akhirnya kecewa. Jadi kita harus ngapain ya, kira-kira konsen di sini ya.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Aceh rekan Jati, saat kau tadi sini ya, dan itu juga hal yang mungkin Anda pernah menganggap bahwa ketika teman pekerjaan Anda, teman di satu kegiatan Anda gak hadir rekan Jati, ini menjadi kosong gitu ya. Anda merasa bahwa kadang tuh pekerjaan di tempat di kantor Anda itu tuh sebenarnya gak berat pekerjaannya gitu ya. Tapi kadang itu lebih yang kayak terlalu rasa kelelahan itu ketika Anda bersama orang-orang yang mungkin membuat Anda tuh kerja timnya gak asik gitu ya. Dan ini sering dialami dan mungkin sedang Anda alami juga gitu ya. Tapi kita gak bisa ya berekspektasi terlalu tinggi dengan dunia pekerjaan kita rekan Jati. Kadang kita merasa bahwa kayaknya aman-aman aja deh, atau coba deh aku kayaknya nanti kalau misalnya aku udah kerja aku bakal mikir begini begitu gitu ya. Jadi ada ekspektasi yang tinggi yang menurut Anda kayaknya ini bisa Anda dapatkan di dunia pekerjaan Anda. Tapi pada kenyataannya setelah dijalani itu jauh berbeda gitu ya. Bahkan Anda gak nyangka kalau oh ternyata tuh kayak gini di dunia pekerjaan. Ada di mana hal-hal yang harus Anda lalui, harus Anda lakukan itu terpaksa dan tidak dengan nurani Anda rekan Jati. Dan ini apakah harus dipertahankan atau Anda harus mencari pekerjaan lain? Nah, sebelum kita bahas itu, nanti deh ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Bagaimana sebenarnya untuk mencintai pekerjaan Anda? Ya minimal itu bisa membuat Anda tuh jauh lebih baiklah hari-hari berikutnya.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Mila 103.9 FM. Jati FM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Rekan Jati, siapa sih yang sebenarnya kita nggak kepingin ya mendapatkan hasil terbaik, atau bahkan juga kita mengharapkan bahwa ada beberapa capaian-capaian yang menurut kita kayaknya nih bisa nih aku gapai di tahun ini gitu ya. Tapi mencintai pekerjaan itu juga nggak boleh terlalu berharap banyak, rekan Jati. Karena di dalam hal itu Anda juga harus bisa menjaga kesehatan mental Anda, yang bisa jadi diakibatkan karena memang kekecewaan yang terlalu kuat gitu ya, terlalu dalam, yang bisa Anda masukkan ke dalam hati. Yang padahal sebenarnya ya bekerja dengan sepenuh hati bukan berarti Anda harus menaruh ekspektasi yang berlebih pada perusahaan Anda atau bahkan juga pada pekerjaan yang saat ini sedang Anda jalani, rekan Jati. Kadang kita merasa ya, kenapa sih yang sudah dilakuin gitu, yang udah kita buat, tapi kayak nggak diapresiasi sama sekali gitu ya. Bahkan juga kayak nggak mendapatkan penghargaan sama sekali. Nah itu tadi, karena kita yang menaruh ekspektasi itu berlebihan. Kita yang merasa bahwa aku nih udah profesional nih, pasti nanti aku dapat reward. Aku nih udah keren banget bekerjanya, semua laporan okay, semua kegiatan aku bisa handle. Tapi kok aku gak dapat ucapan terima kasih ya, gitu ya. Nah itu tadi, kita gak bisa menaruh ekspektasi terlalu tinggi, rekan Jati. Karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang memang hanya profesional, bukan keluarga yang memang selalu membalas loyalitas dengan hal yang serupa gitu ya. Bukan suatu kewajiban mereka juga harus membalas apa yang sudah Anda lakukan. Jadi makanya kenapa jangan terlalu berharap banyak dengan pekerjaan yang mungkin Anda berharap hasilnya itu memang harus seperti yang Anda inginkan gitu, rekan Jati. Ini salah satu sebenarnya bagaimana mental Anda tetap aman-aman aja dalam dunia pekerjaan ya. Dan katanya di dalam dunia pekerjaan juga Anda harus siap dengan ketidakpastian. Kira-kira gimana ya? Nanti kita bahas ya.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Rekan Jati, itu dia kenapa kita begitu penting ya untuk mengenal sebenarnya dunia pekerjaan kita itu apa. Sebenarnya kita memilih pekerjaan itu, apakah memang itu menjadi passion kita, menjadi salah satu hal yang kita idam-idamkan gitu ya, atau ini menjadi pekerjaan yang udah deh, yang penting ada pekerjaan aja gitu ya, penting udah tahu setiap hari mau kemana biar nggak dikatain dengan pengangguran misalnya ya. Dan ternyata untuk tidak memiliki ekspektasi tinggi, rekan Jati, cukup Anda mencintai pekerjaan Anda terlebih dulu ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah memiliki rasa mencintai pekerjaan Anda, itu tuh gak akan ada hal yang bisa mengecoh gitu ya. Jadi sekuat apapun misalnya yang gak seneng nih sama Anda misalnya, atau merasa bahwa kayaknya nih pekerjaannya udah ditumpukin aja nih ke kamu misalnya gitu ya, tapi karena Anda merasa pekerjaan ini menyenangkan, justru Anda merasa bahwa ternyata pekerjaan yang Anda cintai ini punya energi yang luar biasa, ini akan jauh lebih baik sebenarnya ya. Jadi menyukai pekerjaan Anda itu akan terus ada semangat-semangat yang berbeda, akan terus ada beban-beban yang memang kayaknya menurut Anda nih bebannya besok ada, besok udah hilang lagi gitu ya. Jadi gak terasa berat dan tidak terasa stres. Dan makanya kenapa seseorang yang memang bekerjanya itu dengan passion atau dengan pekerjaan yang ia senangi, biasanya gitu ya, dia gak akan main tuh yang namanya dengan mental. Karena mentalnya dalam keadaan happy terus gitu ya. Jadi gak ada keadaan yang bikin dia stres, yang bikin dia tuh kayak aduh udah deh kayaknya aku mau selesai aja, aku mau resign dan segala macam. Jadi untuk Anda yang sejauh ini sudah dalam dunia pekerjaan, coba deh ingat-ingat lagi ya, apakah itu menjadi pekerjaan yang memang yang ada idamkan, atau itu hanya sekedar bekerja. Kalaupun memang hanya sekedar bekerja, coba cari deh hal positif dalam pekerjaan Anda, hal yang menarik sekiranya itu yang membuat Anda jatuh cinta sama pekerjaan Anda, rekan Jati.

103,6 Jati FM, The Rough Banda Aceh, Rekan Jati. Ada informasi untuk Anda, Rekan Jati. Ngomong-ngomong tentang yang namanya pekerjaan, dan Anda mungkin selama ini punya bakat yang terpendam, cie, tapi Anda enggan menceritakan bakatnya apa ya. Apalagi untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, Anda boleh bergabung bersama kami, Rekan Jati, di Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio Rekan Jati. Dan kami membuka kesempatan untuk Anda, baik pria dan juga wanita, di usia 18 tahun ke atas, Anda mampu berbahasa Indonesia, Inggris, dan juga Aceh dengan baik. Yang sudah pasti memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim Rekan Jati. Silakan kirimkan surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke email recruitment@gmail.com. Informasi lebih lanjut Rekan Jati, Anda boleh hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau bisa di 0895-1929-4703. Jadi Rekan Jati, jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Untuk Anda Rekan Jati yang hari ini sedang rindu, rindu mungkin pingin rebahan lagi karena gak lama ya udah Sabtu Minggu, Senin kerja lagi. Atau bahkan juga rindu pingin jalan-jalan, udah lama nih gak kemana gitu ya. Ya udah dirinduin aja dulu ya, nanti juga bakal terwujud kok ya. Untuk Anda Rekan Jati yang saat ini sedang mencoba untuk memahami dunia pekerjaan Anda, meskipun Anda rasa kayaknya gak ada yang bisa mengerti Anda, jangan khawatir, pasti ada. Yang penting lakukan hal-hal yang positif, yang baik, pasti kebaikan itu akan menghampiri juga. Kedua

Rekan Jati, biasanya setiap kekecewaan yang kita rasakan itu adalah ketika kita memilih hati kita boleh untuk kecewa dengan hal beberapa yang kita buat sendiri gitu ya. Dan makanya kenapa kita gak boleh terlalu berekspresi tinggi ya tentang apapun gitu. Makanya kenapa mencintai pekerjaan itu juga sebenarnya tetap ada batas waktu yang harus Anda pahami. Kapan Anda bekerja dan kapan Anda berhenti bekerja, Rekan Jati. Dan tentu Rekan Jati, ini gak mudah ya ketika Anda berada dalam dunia pekerjaan. Yang mungkin Anda menginginkan sebenarnya ya pekerjaannya gak berat gitu ya. Tapi kadang menghadapi circle atau menghadapi orang-orang yang ada di kantor Anda, di perusahaan Anda. Kita gak mungkin ya bisa membuat orang itu untuk memahami kita, bisa membuat orang untuk menyukai kita, Rekan Jati. Minimal kita hanya bisa pahami mereka. Ya kemudian kalau memang kita gak kepingin yang seperti yang mereka lakukan, ya kita harus menarik diri gitu ya. Jadi sebenarnya dalam dunia pekerjaan itu ya kadang kita ketemu dengan circle yang nyaman tapi pekerjaan yang berat. Kadang kita ketemu pekerjaannya ringan tapi orang di sekitarnya yang bikin kita tuh ngerasa gak nyaman. Jadi untuk Anda Rekan Jati, jangan patah semangat, jangan merasa khawatir ketika Anda tidak menemukan apa yang Anda inginkan dalam dunia pekerjaan Anda ya.

103,6 Jati FM, Taraf Banda Aceh, Rekan Jati. Selamat siang untuk Anda di siang hari ini yang masih mendengarkan Jati FM. Dan untuk Anda yang saat ini kembali dengan rutinitas Anda, atau bahkan juga untuk Anda kembali beristirahat, karena memang gak boleh terlalu diforsir pekerjaan yang sedang Anda jalani saat ini, Rekan Jati ya. Bukan berarti mencintai pekerjaan tanpa memperhatikan kondisi tubuh Anda, Rekan Jati. Ada kalanya memang gak cuman pekerjaan yang harus Anda tinggalkan, tapi diri Anda juga memang harus istirahat dengan baik, Rekan Jati ya. Tentu Rekan Jati, ini adalah momen dimana Anda juga memang benar-benar bisa rebahan, bisa istirahat dengan baik, dan tanpa harus ada tekanan ya. Dan untuk Anda Rekan Jati, saya gak bosan-bosan mengingatkan bahwa kita hanya punya dua tangan. Jadi kita boleh menutup telinga kita dengan menggunakan tangan kita dan menutup mata kita dengan kedua tangan kita ya. Tapi kita tidak punya tangan untuk bisa menutup mulut orang lain yang mungkin terlalu banyak mengkritik atau juga membicarakan tentang pekerjaan yang Anda lakukan. Selagi Anda mengerjakan pekerjaan Anda sesuai dengan tusinya atau dengan dengan pertanggungjawaban yang sesuai, itu jauh lebih baik sebenarnya. Selagi mungkin Anda dengan atasan baik-baik aja dan pekerjaan Anda baik-baik aja dan itu bisa terlaksana dengan baik, ya gak apa-apa Rekan Jati ya. Meskipun banyak hal-hal yang tidak nyaman dalam dunia pekerjaan, tapi jangan terlalu diambil hal yang tidak nyamannya, tapi coba dilihat apa sih yang membuat Anda jauh lebih nyaman, yaitu mungkin dengan bekerja sambil mendengarkan musik-musik yang Anda suka, atau juga mengerjakan apa yang Anda pahami dan tanpa diporsir terlalu besar gitu ya. Dan tentunya Rekan Jati di hari weekend ini semoga bisa mengumpulkan semangat Anda untuk bisa jauh lebih baik lagi bertemu di hari Senin nanti. Dan tentu Rekan Jati hari ini saya berharap informasi yang saya hadirkan untuk Anda bisa bermanfaat ya. Dan untuk Anda Rekan Jati, terima kasih yang sudah mendengarkan Jati FM. Kita ketemu di Sabtu depan insya Allah ya. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Putri Osjahan yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM menemani Anda. Ada saya Kesi Rekan Jati di siang hari ini untuk Zona Woman Magazine sampai dengan jam 4 sore ya. Beragam artikel seputar kesehatan, kecantikan dan gaya hidup saya hadirkan untuk Anda.

0: Sketsa Keluarga.
1: Kalau di Badan POM kita punya namanya tagline ceklik ya. Jadi kita punya cek kemasan, cek label, izin edar, sama kedaluwarsa. Ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat agar betul-betul memakai ceklik ini ketika akan membeli suatu produk, bah pangan, kosmetik, obat tradisional, termasuk bahan-bahan lain itu silahkan pakai ceklik. Terus yang kedua, kita juga kepada para pelaku usaha itu kita harapkan betul-betul produk pangan, obat dan makanan, kosmetik, obat tradisional itu yang dijual tuh yang aman. Apabila ada abu-abu, ada keraguan, silahkan sampaikan kepada kami di BPOM dengan layanan nomor WhatsApp kami ataupun di medsos kami. Nanti segera kita respon kepada masyarakat di Aceh ini. Termasuk juga tadi misalnya kalau ada aduan, itu SOP kami seharusnya memang ketika ada si A mengadukan terkait kosmetik berbahaya misalnya ya, itu nanti kita tidak lanjuti dengan apa namanya, apa yang sudah kita lakukan kepada yang melapor tadi.
2: Inilah 103.6 Jatim FM.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103.6 Jati FM.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan membangun
4: masyarakat inklusi,
3: ya itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Ya. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
1: 103.6 Jati FM.

masih terus dari 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Sudah hadir satu nomor dari Celine Dion dengan I Know What Love Is. Menemani kebersamaan kita rekan jati 16 menit lepas dari pukul 14 ya. Selamat siang menjelang sore untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JT FM. Senang sekali rekan jati di Sabtu siang. Saya Casey yang menemani Anda sampai jam 4 sore untuk Zona Woman Magazine ya. Seperti biasa, artikel-artikel seputar kesehatan, kecantikan dan gaya hidup saya hadirkan spesial untuk Anda ya. Bertepatan dengan 29 Agustus rekan jati ya, akhir bulan nih. Agustus ini kita tinggal menghitung hari ya. Berapa hari lagi nih rekan jati ya. Besok Minggu, Senin ya. Hanya sampai tanggal 31. Tapi rasanya agak sedikit lama ya, karena ada tanggal 31 rekan jati. Jadi untuk Anda yang biasanya gajian di awal bulan di tanggal 1 ya, harus sabar sampai dengan hari Selasa. Dan bertepatan dengan weekend itu adalah waktu yang biasanya digunakan untuk melakukan perawatan kesehatan dan juga kecantikan rekan jati. Nah, ada satu tren yang sedang berkembang saat ini rekan jati ya, di dunia kecantikan, yaitu adalah igari makeup rekan jati. Jadi igari makeup ini adalah tren makeup Jepang dengan pipi yang merona gitu ya. Pernah lihat gak itu ya, pipi yang merona gitu rekan jati. Ini adalah salah satu tren makeup yang disebut dengan igari makeup. Jadi memang blush ya, bukan sekedar pelengkap makeup. Jadi blush on gitu ya, pelompatan warna di pipi ternyata bisa mengubah keseluruhan karakter wajah. Nah, salah satu teknik yang menarik perhatian adalah igari makeup rekan jati ya. Ini adalah gaya makeup Jepang yang dikenal dengan tampilan pipi merona dan kesan wajah yang lebih fresh tentunya. Nah, teknik igari ini rekan jati menempatkan blush atau rona yang cukup tinggi, terutama di area bawah mata, bagian atas pipi, dan terkadang melewati batang hidung. Teknik ini menjadi salah satu ciri khas makeup Jepang yang terinspirasi dari tampilan wajah merona secara alami yang memberikan kesan yang manis ya. Ya, gaya ini dikenal dengan sebutan hangover blush rekan jati ya, karena efek warnanya menyerupai rona wajah setelah tubuh terasa hangat. Nah, namun berbeda dari teknik blush yang biasanya ditempatkan di bagian tengah atau tulang pipi, igari makeup ini membawa warna lebih dekat ke area mata gitu ya. Jadi kalau biasanya itu di pipi aja rekan jati, ini sampai dekat ke area mata ya. Dan dalam teknik makeup Jepang ini memberikan hasil yang membuat wajah terlihat lebih muda rekan jati ya, tanpa harus menggunakan makeup yang terlalu berat. Nah, karakter utama dari riasan ini sebenarnya cukup sederhana. Kulit dibuat terlihat natural, sementara blush menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Warna-warna yang digunakan seperti pink ya, rose atau peach ini dapat digunakan untuk memberikan efek merona. Jadi warna-warna yang muda ya. Dan igari makeup juga tidak harus dibuat terlalu merah atau mencolok. Justru warna yang dibaurkan dengan lembut dapat menghasilkan tampilan yang lebih natural ya. Teknik ini cocok untuk Anda yang menyukai gaya makeup ringan tetapi tetap memberikan sedikit warna pada wajah rekan jati. Nah, bagaimana cara menggunakannya rekan jati ya? Nanti akan saya bagikan untuk Anda. Tentunya masih dengan nomor-nomor pilihan juga dari 103,6 JT FM. Yang ini adalah Aku Tersenyum Lagi dari Sia.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Talk Inspirasi.
3: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas juga. Disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Nah, itu tantangan masih itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
4: membangun masyarakat inklusif.
3: Ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
5: Inilah 103,6

Saudari, mana-mana kita rekan jati JCG dengan Flashlight yang menjadi original soundtrack dari film Pitch Perfect 2 ya. Balik lagi ke tren makeup Jepang, yaitu adalah Igari Makeup rekan jati ya. Salah satu hal yang menyenangkan dari Igari Makeup ini adalah fleksibilitasnya. Jadi meski identik dengan pipi yang merona, intensitas warna bisa disesuaikan dengan gaya dan kebutuhan masing-masing rekan jati ya. Jika ingin tampilan sehari-hari, pilih blush yang warnanya itu mendekati rona alami kulit. Aplikasikan sedikit demi sedikit sampai mendapatkan warna yang diinginkan. Teknik ini juga membuat makeup lebih mudah dikontrol sehingga tidak terlalu kelihatan tebal gitu rekan jati ya. Sementara untuk tampilan yang lebih berani lagi, warna pink cerah gitu bisa menjadi pilihan. Anda juga dapat menggunakan warna krim gitu rekan jati untuk mendapatkan hasil yang lebih menyatu dengan kulit. Setelah itu sedikit bedak bisa digunakan pada area tertentu agar makeup lebih nyaman dan juga tahan lama. Nah, penempatan blush juga bisa disesuaikan dengan bentuk wajah ya. Tidak perlu mengikuti satu aturan yang kaku gitu ya. Jadi jika ingin wajah terlihat lebih terangkat ya, warna dibaurkan sedikit ke arah luar. Kalau ingin mempertahankan kesan cute gitu rekan jati ya, blush bisa tetap difokuskan di area tengah dan juga bawah mata. Hal penting lainnya adalah memperhatikan jumlah produk ya, karena blush itu menjadi fokus utama. Terlalu banyak warna juga dapat membuat wajah jadi kelihatan berat gitu rekan jati ya. Lebih baik mulai dengan sedikit produk lalu menambahkan intensitasnya secara perlahan, jadi gak terlalu tebal ya. Igari makeup juga tidak harus dibuat identik dengan tampilan Jepang secara keseluruhan. Anda bisa menggabungkannya dengan makeup yang biasa digunakan, mulai dari complexion natural gitu ya, yang soft, hingga yang lip tint favorit rekan jati ya.

Jadi ketika Anda mau memanfaatkan waktu, terutama di weekend ini Rekan Jati, untuk mencoba tren makeup yang sedang viral ya, Igari Makeup, Anda bisa mencobanya gitu Rekan Jati ya. Banyak panduan-panduan yang ada di media sosial, di internet, yang Anda bisa cari tahu bagaimana cara menggunakan blush sehingga ronanya itu menjadi Igari Makeup Rekan Jati ya, tren makeup dari Jepang.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Hello,

lanjut Rekan Jati, masih di 103,6 Jati FM atau Banda Aceh, dan juga masih nomor-nomor pilihan yang hadir. Yang ini adalah Adele dengan Hello. Hello untuk Anda yang siang hari ini juga masih terus konsen di 103,6 Jati FM ya. Saya punya artikel berikutnya untuk Anda Rekan Jati ya, yang memang hobi berolahraga gitu ya. Karena memang berolahraga secara rutin ini baik sekali untuk kesehatan tubuh dan kebugaran kita Rekan Jati ya. Namun bagi sebagian orang aktivitas ini justru memicu munculnya jerawat ya. Karena keringat, minyak, dan bakteri yang menumpuk di kulit ini menjadi faktor utama munculnya jerawat Rekan Jati ya. Kadang-kadang gini ya, ingin aktif tapi nanti wah jerawat muncul gitu. Nah, agar Anda bisa tetap aktif tanpa khawatir jerawat Rekan Jati, ada beberapa hal nih yang bisa Anda terapkan. Yang pertama, Anda perlu selalu membersihkan wajah sebelum dan sesudah olahraga ya. Jadi kadang-kadang Anda pikir wah nantilah dibersihkan sesudah berolahraga. Tapi sebenarnya Rekan Jati, sebelum berolahraga pun pastikan wajah dalam kondisi bersih dari makeup dan kotoran. Ini penting agar pori-pori tidak tersumbat saat berkeringat ya. Setelah berolahraga, segera cuci wajah menggunakan pembersih yang lembut untuk menghilangkan keringat dan minyak berlebih yang bisa memicu timbulnya jerawat. Kemudian yang kedua, hindari menyentuh wajah saat berkeringat gitu ya. Jadi saat olahraga itu tangan sering menyentuh berbagai permukaan yang penuh bakteri. Pernah gak gitu ya? Kayaknya terasa gatal gitu Rekan Jati. Akhirnya Anda garuk, Anda sentuh wajah ya. Jadi menyentuh wajah dalam kondisi berkeringat bisa memperparah risiko jerawat ya. Gunakan handuk bersih untuk mengusap keringat dan pastikan handuk tersebut rutin dicuci. Jadi jangan gunakan handuk yang sudah kotor Rekan Jati untuk mengusap keringat Anda. Nah yang ketiga, pilih pakaian yang menyerap keringat gitu ya. Gunakan pakaian olahraga berbahan yang tentu saja bisa menyerap keringat ya. Pakaian yang terlalu ketat dan tidak menyerap keringat dapat menyebabkan gesekan dan penumpukan bakteri yang juga bisa memicu jerawat di area punggung dan juga dada Rekan Jati ya. Jadi ingat ya, pilih pakaian yang nyaman dipakai ketika Anda berolahraga. Nah yang keempat Rekan Jati ya, ini disarankan segera mandi setelah berolahraga. Jadi menunda mandi setelah berolahraga memberi waktu bagi bakteri berkembang biak di kulit ya. Sebaiknya mandi maksimal 30 menit setelah selesai berolahraga untuk menjaga kebersihan kulit, dan gunakan sabun yang sesuai dengan jenis kulit tentunya, apalagi jika Anda rentan dengan jerawat Rekan Jati. Masih ada beberapa hal lagi Rekan Jati ya, untuk Anda yang hobi berolahraga tapi terkadang rentan dengan jerawat ya. Nanti selanjutnya akan saya bagikan untuk Anda. Nomor-nomor pilihan juga masih terus hadir di 103,6 Jati FM. Untuk Anda yang masih terus konsen, yang ini adalah Ruth Sahanaya, hadir menemani kita dengan Andaikan Kau Datang ya. Kadang-kadang berandai-andai itu Rekan Jati sesuatu yang sangat kita harapkan terjadi, dan tentunya kita sangat bersyukur ketika apa yang kita harapkan menjadi kenyataan.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Inilah 103.6 Jatim FM.
2: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103.6 Jatim FM.
1: Inilah 103.6 Jatim FM.

0: Talk Inspirasi.
1: Kita perlu adanya transparansi publik ya, apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas. Juga disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga okay. bisa jadi pelaku gitu. Yeah. Nah, itu tantangan masih itu. Itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
2: membangun masyarakat inklusi
1: ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu yang mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.
0: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Radio, masih terus dari 103.6 FM. Mulan Jamila dengan Cinta Mati, rekan jati ya. Ada beberapa cinta mati, dan ini adalah Cinta Mati 3 yang dibawakan oleh Mulan Jamila, rekan jati ya. Masih terus menemani kebersamaan kita, dan saya juga masih hadirkan artikel-artikel lainnya, rekan jati, yang tadi belum selesai nih. Bagaimana cara agar kulit tetap sehat, rekan jati, tidak mudah berjerawat sekalipun Anda rentan berolahraga gitu ya. Nah, Anda ketika memang berolahraga, rekan jati, kalau tahu kulit Anda rentan terhadap jerawat ya, Anda harus menggunakan skincare yang tepat. Jadi pilih skincare yang berlabelkan itu non komedogenik gitu ya. Jadi itu tidak menyumbat pori-pori. Jika perlu gunakan toner atau serum dengan kandungan seperti salicylic acid, niacinamide tea tree oil gitu ya. Jadi Anda boleh cek tuh rekan jati ya. Toner atau serumnya itu mengandung salicylic acid niacinamide tea tree oil ya. Jadi kandungan ini membantu mengontrol minyak dan mencegah timbulnya jerawat. Nah, yang berikutnya adalah Anda harus menghindari makeup saat olahraga gitu ya. Tapi kadang-kadang pengen bergaya gitu rekan jati ya. Apalagi memang ketika Anda berolahraga dan tentunya tampilannya juga harus fresh. Tapi memang harus dihindari terutama makeup yang agak tebal rekan jati ya. Karena ini

bisa menyumbat pori-pori, terutama saat bercampur dengan keringat ya. Jika memungkinkan, nah ini kalau memungkinkan rekan Jati, lakukan olahraga dengan wajah bersih tanpa makeup gitu ya. Jadi gunakan pelindung aja gitu ya. Anda bisa menggunakan sunscreen yang tentunya kalau memang agak sedikit panas gitu ya, ada sinar matahari, Anda menggunakan yang memang SPF 35 ke atas gitu rekan Jati ya. Tapi kalau memungkinkan, yang namanya masih pagi itu udaranya bersih rekan Jati ya. Apalagi memang cahaya matahari di pagi hari itu juga bagus untuk kesehatan kulit ya. Jadi kalau memungkinkan, Anda olahraga dengan wajah bersih tanpa makeup kalau memang rentan dengan jerawat rekan Jati ya. Kemudian Anda juga harus menjaga kebersihan peralatan olahraga. Alat olahraga seperti matras, matras yoga, helm, atau handuk nge-gym gitu ya, itu bisa menjadi sarang bakteri. Bersihkan secara rutin untuk mencegah kontaminasi yang bisa menyebabkan jerawat. Jangan lupa perhatikan pola makan dan hidrasi. Olahraga saja tidak cukup ya, pola makan juga berpengaruh besar terhadap kesehatan kulit. Kurangi konsumsi makanan berminyak dan tinggi gula, serta perbanyak air putih untuk membantu detoksifikasi alami tubuh. Hobi berolahraga tidak harus menjadi penyebab jerawat ya. Dengan menjaga kebersihan kulit, memilih produk yang tepat, dan menerapkan kebiasaan sehat, Anda tetap bisa aktif sekaligus memiliki kulit yang bersih dan juga sehat. Kunci utamanya adalah konsistensi dalam merawat kulit sebelum dan sesudah berolahraga. Dengan demikian, risiko jerawat dapat diminimalkan secara efektif.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 JT FM, Dahatap Banda Aceh. Untuk Anda yang siang hari ini konsen di 103,6 JT FM ya, selamat siang paling baik untuk Anda, sudah menjelang sore hari ya. Yang konsen juga via streaming ya di www.radiojtfm.com, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa mendengarkan Radio JT FM dari kota Banda Aceh. Saya masih terus temani rekan Jati sampai dengan jam 4 sore ya. Nah, yang selanjutnya rekan Jati, saya punya artikel dari femila.com rekan Jati ya. Ada yang disebut dengan decision fatigue atau kelelahan mental akibat terlalu banyak mengambil keputusan. Jadi kadang-kadang rekan Jati seperti memilih menu makan siang, menentukan pakaian yang akan dikenakan, membalas pesan, hingga mengambil keputusan penting di tempat kerja, mungkin kayaknya seperti aktivitas biasa ya. Namun jika dilakukan terus-menerus dalam satu hari rekan Jati, berbagai pilihan tersebut dapat menguras energi mental tanpa disadari ya. Nah, kondisi ini disebut dengan decision fatigue ya, atau decision fatigue ya, kelelahan mental akibat terlalu banyak mengambil keputusan. Jadi menurut Real Simple rekan Jati, kondisi ini adalah ketika seseorang mengalami kelelahan mental setelah membuat banyak keputusan dalam waktu yang berdekatan. Jadi semakin banyak pilihan yang harus dipertimbangkan, semakin berkurang pula kemampuan otak untuk mengambil keputusan dengan fokus dan bijak. Akibatnya, seseorang bisa menjadi lebih mudah menunda keputusan, merasa kewalahan, atau mengambil keputusan yang terkadang bisa dikatakan kurang bijak seperti itu. Dan ini bisa membuat yang namanya kelelahan mental rekan Jati ya. Siapa saja bisa mengalaminya. Pernah enggak Anda merasa sangat capek padahal Anda cuman mengambil keputusan gitu rekan Jati, tapi banyak hal nih yang harus jadi dasar pertimbangannya. Belum lagi rutinitas padat atas pekerjaan yang memang membuat harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu juga yang memang harus dipertimbangkan benar-benar rekan Jati ya. Tidak hanya keputusan besar, pilihan-pilihan kecil juga terus menumpuk dan memberikan beban pada pikiran. Itulah sebabnya di penghujung hari gitu ya, banyak orang merasa bingung seperti menentukan menu makan malam ya, atau memilih tontonan karena energinya sudah terkuras habis. Dan ada kabar baik nih untuk Anda, ada cara untuk mengatasi kelelahan mental karena terlalu banyak keputusan dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Jadi dengan mengenali tanda-tandanya sejak awal, ini dapat mengurangi beban keputusan yang tidak perlu. Pikiran juga akan terasa lebih ringan sehingga Anda juga bisa tetap fokus menjalani aktivitas sehari-hari ya. Nah, bagaimana caranya rekan Jati? Nanti ya, saya akan bagikan untuk Anda. Tapi nomor-nomor pilihan juga masih terus saya hadirkan menemani kebersamaan kita di 103,6 JT FM. Jangan kemana-mana rekan Jati ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati, untuk Anda yang punya minat di dunia broadcasting, Rekan Jati ya, Anda bisa bergabung loh bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio. Karena Radio Jati FM lagi membuka kesempatan nih ya untuk Anda, pria atau wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan di bidang umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim ya. Kirimkan surat lamaran Anda, kurikulum vitae ya, dan fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitment@jatifm.com. Informasi lebih lanjut Rekan Jati, kalau ada kendala Anda bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini Rekan Jati ya, segera kirimkan lamaran Anda supaya Anda juga bisa bergabung sebagai penyiar radio di Jati FM Banda Aceh. Ya, balik lagi Rekan Jati di artikel yang tadi sudah saya sebutkan ya, bagaimana cara mengatasi kelelahan mental akibat terlalu sering banyak keputusan gitu ya. Nah, caranya adalah Anda harus menjaga energi mental agar tetap fokus setiap hari. Jadi mengatasi kelelahan mental akibat banyak keputusan bukan berarti menghindari semua keputusan di dalam hidup ya. Sebaliknya, Anda hanya perlu mengelola energi mental Anda agar tidak cepat terkuras oleh banyaknya pilihan yang sebenarnya bisa disederhanakan ya, gitu ya. Nah, salah satu langkah yang bisa diterapkan adalah membatasi pilihan yang tidak terlalu penting. Misalnya Rekan Jati, untuk kerja Anda punya outfit andalan yang tentunya sudah tersedia gitu ya. Kemudian Anda juga bisa membuat jadwal belanja mingguan atau menentukan rutinitas pagi yang konsisten. Kebiasaan ini dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memikirkan hal-hal kecil, sehingga energi mental bisa dialihkan ke aktivitas yang lebih bermakna. Selain itu, jangan lupa memberikan waktu untuk diri sendiri beristirahat ya, tidur yang cukup, olahraga secara rutin. Anda juga bisa meluangkan waktu untuk melakukan hobi ya. Ini dapat memulihkan energi mental setelah menjalani hari yang padat. Jadi ketika tubuh dan pikiran berada dalam kondisi yang lebih segar, kemampuan untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan pun akan meningkat. Dan tidak ada salahnya juga meminta pendapat orang terdekat saat menghadapi keputusan yang terasa sulit ya. Diskusi dengan keluarga, teman, atau rekan kerja, ini dapat memberikan sudut pandang baru sekaligus mengurangi beban pikiran. Namun pastikan keputusan akhir tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai yang Anda miliki ya. Nah, cara mengatasi kelelahan mental karena terlalu banyak keputusan dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten ya. Anda bisa sederhanakan rutinitas, atur prioritas gitu ya. Menjaga kesehatan fisik dan memberi waktu untuk beristirahat, tentunya Anda dapat mengurangi kelelahan mental akibat terlalu banyak keputusan. Jadi saat energi mental lebih terjaga, setiap keputusan pun dapat diambil dengan tenang, fokus, dan penuh pertimbangan. Pernah nggak Rekan Jati merasakan ketika badan Anda fit gitu ya, Anda merasa cukup tidur, cukup olahraga gitu ya, tidak dalam kondisi lapar gitu ya. Pokoknya memang badan terasa fit gitu Rekan Jati ya, sehingga mood Anda juga dalam kondisi bagus. Mood yang bagus itu kan ditentukan juga dengan bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita Rekan Jati ya. Nah, ketika kondisi fisik Anda, mood Anda baik, dan tentunya Anda merasa fit, segala keputusan itu Anda bisa putuskan tanpa harus berlama-lama, dan Anda juga tidak mengalami yang namanya kelelahan Rekan Jati ya. Jadi kuncinya adalah balik ke kita, bagaimana kita mengatur diri kita, mengatur jadwal kita, menjaga kesehatan kita gitu ya. Karena saat energi mental lebih terjaga, setiap keputusan pun dapat diambil dengan lebih tenang, fokus, dan juga penuh pertimbangan.

aja untuk Anda yang konsen di 103,6 JTFM. Selamat sore, paling baik untuk Anda ya. Ada Mbak Cokro nih yang menyapa rekan Jati yang lain ya. Katanya ada Fitri, Kak Ica, Kak Ju, Kiana, Bu Dewi gitu ya. Ayah Pulo hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Kalau di sore hari, kalau di hari Sabtu nggak ada Mbak Cokro ya. Dan kali ini kita bukan sesinya request. Jadi nomor-nomor yang saya hadirkan adalah nomor-nomor pilihan tentunya ya, yang bisa Anda nikmati di 103,6 JTFM. Seperti yang satu ini, Michael Jackson dengan You Are Not Alone. Anda gak sendiri rekan Jati. Ada saya Casey yang menemani Anda sampai jam 4 sore.

Ya, rekan Jati, Michael Jackson hadir dengan You Are Nadelan ya. Dan kebersamaan kita untuk Zona Woman Magazine hari ini harus berakhir, rekan Jati ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 JTFM. Setelah saya, jangan kemana-mana ya. Ada zona lagu bagus yang akan menemani Anda sampai dengan jam 6 sore. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, selamat pagi. Walaupun udah sore tapi semangatnya tetap pagi. Di suasana hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026 pukul 16, ketemu lagi dengan Sheila dan kita lagi ada di zona lagu bagus.

103,6 Jati FM, Bahar Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Sheila di zona lagu bagus. Apologize dari One Republic. Ada orang nih yang kalau udah minta maaf kalimatnya panjang. Sebenarnya bisa dikatakan dengan mudah, tapi kenapa kalau udah minta maaf itu harus menjelaskan A, B, C sampai Z? Itu sebenarnya minta maaf apa presentasi ya? Emang kalau minta maaf rekan JT itu bukan karena siapa yang kalah, tapi orang yang cukup dewasa pasti mengakui kesalahan. Dan yang paling penting jangan diulangi lagi. Kalau udah diulangi lebih dari sekali itu udah langganan ya, bukan lagi kilaf nih.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Cile di Zona Lagu Bagus hingga usai di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi rekan Jati yang sedang mendengarkan frekuensi ini baik melalui radio, audio, ataupun streaming kami, Cile temenin hari ini ya. Bagi Anda yang sedang sendirian mendengarkan, gak apa-apa Cile temenin karena sendirian hakikatnya bukan berarti kesepian.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Dragon Jati, tattoo on my mind. Katanya ada kenangan yang rasanya seperti tato. Benar gak ya? Udah gak kelihatan setiap saat, tapi kok ada bekasnya. Aduh, apalagi kalau kenangan tentang mantan. Kayaknya sore-sore ngomongin mantan, mana hari Sabtu pula. Aduh. Memang kalau udah membekas seperti tato, apalagi di main-main nih di kepala, mau dihapus malah makin kepikiran. Tapi nggak semua kenangan harus dibuang rekan jati. Ada ya, bisa dijadikan pelajaran. Jadi kalau pernah salah pilih orang, nggak usah malu. Namanya juga pengalaman. Yang penting jangan salah pilih orang yang sama untuk kali kedua.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati Sheila punya info untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting. Mari bergabung bersama Radio Jati FM di 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi Anda pria dan wanita berusia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik serta memiliki wawasan umum dan musik, dan mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi, KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmen@gmail.com. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp JTFM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Rekan Jati, kalau sudah mencintai lebih dari satu orang, ini namanya bukan kisah cinta lagi nih, tapi rapat koordinasi. Waduh, memang nih lucu ya, seleranya rumit. Kalau bahasa anak sekarang nih, kalau nggak cowok bingung, ceweknya nih yang bingung. Tapi jangan salah ya, kalau udah menyangkut perasaan orang lain, jangan main-main lah, karena yang menurut kita cuman bingung, bisa jadi luka. Jadi sebelum bilang cinta, pastikan dulu hatinya cuma punya satu alamat.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Kadang-kadang itu kalau ada seseorang yang bilang gak ada yang seperti kamu, wah rasanya bikin hati meleleh ya. Seperti melelehkan dua matahari di kota Banda Aceh. Panas luar biasa. Tapi kalau ada yang ngomong itu pastikan dia ngomongnya tulus apa enggak. Bukan karena belum sempat membandingkan ya, tapi karena kita punya keunikan sendiri. Jadi juga gak perlu sibuk menjadi seperti orang lain. Jadilah versi terbaik dari diri sendiri. Biar kalau dicari memang gak ada duanya.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, ada orang yang kalau udah suka sama seseorang, lagunya diputar terus. Sehari bisa sampai 10 kali. Kalau tambah besok, udah 11. Sampai orang rumah udah hafal semua liriknya, padahal gak pernah diminta ya. Aduh, memang kalau udah jatuh cinta, semuanya terasa lebih indah. Tapi jangan sampai playlist kita penuh dengan lagu cinta. Sementara orangnya belum tahu nih, ya sayang dong lagunya udah kerja keras. Masih bersama Sheila di zona lagu bagus dengan nomor-nomor yang pastinya memberi semangat untuk sore hari Anda.

Kalian jadi ada nggak orang yang kalau udah mulai bohong, mukanya lebih mencurigakan daripada isi chatnya? Kadang ada yang suka garuk-garuk kepala atau apa sih, lap-lap hidung mungkin ya. Kalau ditanya baik-baik tuh jawabnya nggak apa-apa, tapi senyumnya beda aja. Terus tiba-tiba ngebalikin HP, wah siapa tuh? Emang kalau kepercayaan udah mulai terganggu ya, hubungan udah jadi nggak nyaman. Jadi kalau udah memang sayang rekan jati, jangan ubah pasangan jadi detektif. Emang gak bakat jadi detektif swasta, jadinya untuk kamu aja gimana?

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak, itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

Kakandiyati, terima kasih Anda yang sudah konsen di 103.6 di zona lagu bagus bersama dengan Sheila. Kakandiyati, kalau sore-sore sini ngapain ayo? Lagi sendirian, rame-rame, tetap Sheila temenin. Katanya, kalau cuma berdua aja nggak seru, harus ada orang ketiga. Nanti kalau berantem, siapa yang bumbuin? Jadi tetap sama Sheila ya.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inspirasi sehat.
4: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
5: 103,6 Jati FM.

0: Bukan jadi katanya perempuan itu gak boleh cengeng. Ah, kata siapa? Emosi ya. Memang kalau jadi peran ibu-ibu yang bawang merah memang cocok kayaknya Sheila nih ya. Siapa bilang, mau nangis ya nangis aja. Kadang memang air mata perlu keluar ya, daripada ditahan terus bikin sakit kepala, pusing, sakit perut.
1: Tapi malam ini bukan hanya untukmu. Malam ini kita bercinta bersama.
0: Karena kalau menjadi kuat rekan jati, bukan harus selalu terlihat baik-baik aja. Dan kalau ada yang bilang, jangan nangis, wah sini pinjem bahunya dulu. Masih bersama Sheila di Zona Lagu Bagus. Sudah lepas 23 menit dari pukul 17. Semoga seneng ya Sheila temenin. Jangan bosan-bosan, jangan kemana-mana, tetap di 103,6 CTFM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua kan Pak, bukan cuma tanggung jawab
2: pemerintah.
1: Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh Pak waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Kakang Jati punya seseorang yang selalu mendukung kita itu memang menyenangkan. Apalagi ketika kita sendiri gak yakin nih sama diri sendiri, dia malah bilang, kamu pasti bisa. Wah, kadang kalimat sederhana seperti itu bisa bikin kita bangkit lagi. Jadi kalau hari ini ada orang yang selalu percaya sama kita, jangan cuma dibalas emoji jempol nih atau kalimat WKWK, wah, atau emotikon ketawa, sesekali ngomong dong, makasih ya atas dukungannya, karena itu mahal loh. Nah, terima kasih buat rekan Jati yang masih konsen bersama Sheila di zona lagu bagus. Memang hari ini Sheila sengaja pilihkan untuk rekan Jati nomor-nomor yang bersemangat ya. Sama seperti cuaca Banda Aceh nih, semangat panasnya.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat.
2: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi ya. Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

second duty ada waktunya kita benar-benar harus membebaskan diri dari sesuatu yang udah bikin kita capek. Bisa itu hubungan, bisa itu kebiasaan, bisa juga seseorang yang tiap muncul langsung bikin mood turun. Dan jangan takut melepaskan sesuatu yang memang udah gak baik buat kita. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita berhenti memaksakan sesuatu yang sebenarnya udah selesai. Dan kalau udah bebas, jangan balik lagi cuma kena kangen. Memang nih yang belum move on, memorinya harus di-upgrade. Aduh, mana lagu selanjutnya Pacar Rahasia? Gimana nih?

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa nih kita udah 2 jam bersama dari tadi dengan segala kerendeman. Tapi seneng loh bisa nemenin aktivitas sore Rekan Jati dimanapun Anda berada. Karena yang tadi kita bilang, kesendirian bukan berarti kesepian. Dan berduaan harus kita temenin, biar seru ya. Dan akhir kata untuk penutup kita hari ini, Sheila punya kata petuah. Wah, bijak ya. Yaitu apapun yang pernah membuat kita jatuh, jangan biarkan itu menentukan siapa kita sekarang. Bisa jadi kita pernah kecewa, pernah gagal, pernah ditinggalkan, tapi ternyata kita masih bisa berdiri sampai hari ini. Itu artinya kita lebih kuat dari yang kita kira. Wah, semoga ya bermanfaat ya. Akhir kata dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend Rekan Jati.

uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi akhir bulan 29 Agustus 2026. Bersama 2 jam kita akan bahas hal-hal keren tentunya dan juga nomor-nomor keren untuk Anda di weekend kali ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen sampai nanti di jam 8.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan, dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat sore ini untuk Anda yang baru saja konsen di sini ya. Selamat sore yang paling baik dan semoga saja rekan Jati dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Dan juga bahagia. Dan jangan lupa juga untuk banyak minum air putih. Karena memang fenomena El Nino di Indonesia ini masih terus berlanjut ya rekan Jati, jadi jangan sampai rekan Jati ini kekurangan air atau dehidrasi. Dan untuk kali ini rekan Jati, kita akan bahas sesuatu yang menarik ya. Sesuatu rekan Jati yang muncul ya, awalnya dari sebuah komunitas, tapi ternyata ini berkembang dengan tidak baik. Dan rekan Jati, kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini, istilah incel ya, ini semakin sering digunakan dalam berbagai diskusi, terutama ketika ada pembahasan tentang kekerasan berbasis kebencian. Nah rekan Jati, incel sendiri adalah kependekannya ya, kepanjangannya adalah involuntary celibate atau celibat tidak sukarela. Atau ini adalah istilah ya, ataupun sebutan orang yang kesulitan membangun hubungan romantis ya, walaupun mereka ini menginginkannya. Jadi mereka ini merasa bahwa ketidakmampuannya dalam menjalin hubungan romantis ini disebabkan oleh diri sendiri ya, jadi bukan karena diri sendiri, tapi karena penolakan lawan jenis serta sistem sosial. Nah secara umum rekan Jati, istilah incel ini merujuk pada pria heteroseksual yang merasa ditolak oleh perempuan. Nah, penolakan ini kemudian berkembang menjadi kebencian yang mendorong timbulnya kekerasan. Nah, organisasi Anti-Defamation League ini menyebutkan bahwa incel umumnya dirasakan oleh pria tanpa pasangan yang merasa tidak nyaman nih dengan statusnya. Jadi, kumpulan pria tersebut merasa bahwa saat ini perempuan ini terlalu bebas dan selektif sehingga hanya memilih pria dengan keunggulan fisik, ekonomi, hingga status sosial. Dan sebenarnya bagaimana incel ini bisa terbentuk rekan Jati? Nah, jangan kemana-mana, saya akan kembali sesaat lagi. Tapi kali ini kita dengarkan dulu Queen dengan Cool Cat. Spesial untuk Anda yang menyukai kucing atau punya banyak sekali ya hewan peliharaan di rumah, kucing ya. Selamat sore yang paling baik untuk Anda semuanya.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati Risalah Hati darinya Pamungkas. Ini adalah cover darinya Dewa 19 dan sudah membawa kita di pertengahan ya. Lewat dari pukul 6 sore, selamat sore menjelang malam nih untuk Anda yang terus konsen di sini. Kita masih membahas mengenai incel atau involuntary celibate ya, Rekan Jati. Ini adalah istilah atau sebutan untuk orang-orang ya yang kesulitan membangun hubungan romantis nih, walaupun mereka ingin sekali. Nah, Rekan Jati, dari mana sebenarnya istilah incel ini berasal? Sebenarnya ya, incel ini dicetuskan oleh seorang perempuan asal Kanada bersama Alana di tahun 1997. Nah, ini membuat website Alana's Involuntary Celibacy Project untuk menampung orang-orang yang merasa kesepian, malu, dan terasingkan karena belum pernah menjalin hubungan romantis sama sekali. Nah, komunitas daring ini terbuka bagi semua rentang usia, jenis kelamin, dan juga orientasi seksual. Nah, website tersebut awalnya menjadi tempat diskusi dan juga berbagi. Dan setelah beberapa waktu, Alana ini meninggalkan proyek ini dan istilah incel ini mulai digunakan lebih luas di internet, terutama di forum-forum anonim. Dan juga Rekan Jati, di sini istilah tersebut kemudian diadopsi dan disalahgunakan oleh komunitas lain, terutama yang berisi pria-pria heteroseksual yang menuangkan amarah mereka pada kebencian terhadap perempuan dan juga masyarakat. Nah, pencetusnya Alana ini pernah menyatakan bahwa ia menyesal ya, kenapa istilah yang ia ciptakan dari empati ini berubah menjadi label penuh kemarahan dan juga misogini. Jadi kalau misogini ini Rekan Jati adalah istilah ya, atau juga sebutan bagi orang-orang yang punya kebencian nih, yang menghina, atau juga yang punya prasangka yang sangat kuat terhadap perempuan atau anak perempuan. Nah, Rekan Jati, ada alasan nih kenapa di Cafe Jati sore hari ini Yasmin membawa tema incel culture ini ya. Ternyata memang istilah ini juga dibawa ya ke ruang film, Rekan Jati. Jadi ada kasus di mana seorang anak ya, anak laki-laki yang dilihat dari luar ini seperti tidak bermasalah, anak yang baik-baik, secara akademis juga bagus, tapi ternyata ia ini membunuh sahabatnya. Kenapa? Nah, nanti Yasmin akan kembali sesaat lagi setelah beberapa nomor berikut ini. Jadi pastikan terus konsen di sini ya.

Terima kasih untuk Anda, Rekan Jati, yang masih terus konsen di sini, dan kita masih membahas tentang involuntary celibate. Nah, Rekan Jati, ternyata ada satu film ya, yang diangkat dari layanan streaming ya, berbasis langganan asal Amerika Serikat nih. Dan film ini yang judulnya adalah Adolescence, Rekan Jati, dan baru saja dirilis itu pada Maret tahun lalu ya, tahun 2025. Jadi kasusnya, Rekan Jati, ada seorang anak muda yang bernama Jamie Miller, dan dia ini berusia 13 tahun. Dan tiba-tiba saja, ia ditangkap nih oleh polisi ya, di rumah keluarganya, atas dugaan pembunuhan terhadap teman sekolahnya yang bernama Katie. Ini perempuan ya, Rekan Jati. Nah, penyebabnya Jamie ini membunuh korban karena sakit hati dan tidak mampu mengatasi penolakan. Jadi Rekan Jati, kalau Rekan Jati pernah nih ya menonton filmnya, bahwa Jamie ini juga dirundung ya, dibully oleh teman-teman sekolahnya. Kemudian dari bullying tersebut dan tidak mampu juga mengekspresikan atau membalas ya, Jamie ini beralih ke media sosial. Nah, disinilah Jamie ini terpapar pandangan ekstrim, toksik, dan juga benci perempuan dari media sosial yang mempengaruhi mentalnya. Dan kebetulan juga ada peristiwa di sekolahnya di mana ia dibully dan juga diejek nih oleh teman-teman sekolahnya, termasuk Katie. Dan karena inilah juga incel culture ini masuk nih ke bahasan Cafe Jati untuk edisi kali ini. Nah, Rekan Jati, media sosial memang bisa menjadi pisau bermata dua ya. Kalau kita mengikuti hal-hal yang baik ya, pasti kita juga semakin berkembang karena banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita mengikuti hal-hal yang negatif, toksik, dan terus terpapar itu terus-menerus, nah ini yang bisa mempengaruhi mental kita, Rekan Jati, dan juga mempengaruhi pandangan kita. Jadi memang harus bijak-bijak sekali menggunakan atau bermedia sosial. Dan nanti sehabis break sholat maghrib, saya akan kembali untuk membahas incel ini. Jadi jangan kemana-mana, terus konsen, karena Cafe Jati masih terus hadir sampai nanti di jam 8.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Terima kasih untuk Anda, rekan Jati yang masih terus konsen di sini dan Anda masih mendengarkan Cafe Jati. Dan kita masih berbicara tentang involuntary celibate, rekan Jati, atau istilah sebutan bagi orang-orang ya, atau kelompok orang yang kesulitan membangun hubungan romantis walaupun mereka ini menginginkannya. Jadi mereka ini merasa tidak bisa membangun hubungan romantis ini bukan karena dari dalam ya, tapi ini karena penolakan lawan jenis serta sistem sosial. Dan rekan Jati, apa karakteristik ya dari incel ini atau ciri-cirinya? Yang pertama adalah kebencian pria terhadap perempuan karena merasa kebebasannya ini dalam menjalin hubungan romantis sudah direnggut. Nah, NYU Libraries ini mengkategorikan involuntary celibates sebagai manosfer karena memiliki karakteristik yang sama. Nah, manosfer adalah komunitas yang berisi sekumpulan pria dengan pandangan misoginis ya, rekan Jati. Jadi misoginis ini adalah orang-orang yang punya prasangka, kebencian, dan juga menghina perempuan. Nah, contoh komunitas ini banyak sekali ya. Di sini ada men's rights activists, ada pick up artists, ada juga men going their own way. Nah, komunitas ini cenderung memposisikan perempuan sebagai objek semata dan menjadikannya kambing hitam atas perasaan frustrasi dan juga kesendirian. Nah, meski berawal dari komunitas daring ya, jadi kasus kekerasan terhadap perempuan yang didasari pada kebencian, ini berdasarkan jenis kelamin ya, ini nyatanya sudah beberapa kali dilaporkan. Tentu saja di Indonesia juga ada nih, rekan Jati. Nah, salah satu kasus incel terjadi di Toronto ya, tepatnya di tahun 2018, di mana seorang pria menembak Van. Ini berisi wanita yang menewaskan 10 orang. Nah, pria tersebut mengakui bahwa dia termasuk dalam komunitas involuntary celibate. Dan rekan Jati gak menampik ya bahwa di dunia ini kan ada yang baik dan tidak baik. Dan ini tidak memandang gender ya. Jadi di kaum pria ini ada yang baik, ada yang kurang baik. Begitu juga di kaum perempuan, ada yang baik dan juga kurang baik. Tapi sayangnya nih, dari kita menggeneralisasi bahwa misalnya semua laki-laki itu tidak baik gitu ya, hanya karena ada 1-2 yang sudah disakiti oleh laki-laki. Begitu juga ketika kita menggeneralisasi semua perempuan itu matre gitu ya, atau manipulatif. Padahal rekan Jati mungkin hanya ada 1-2 perempuan yang seperti itu. Jadi ketika kita membuat generalisasi, nah ini yang berbahaya. Padahal masih banyak nih orang-orang baik di luar, hanya saja mungkin butuh usaha ekstra nih untuk menemukan mereka. Dan jangan kemana-mana, saya akan kembali masih tentang involuntary celibate ini. Jadi pastikan terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, jangan lupa juga ya, siaran Jati FM ini bisa Anda tangkap di streaming www.radiojatifm.com ataupun bisa via aplikasi-aplikasi lainnya. Dan kalau sedang live seperti sekarang, Rekan Jati juga bisa memantau nih. Ya, silakan follow TikToknya Jati FM di Radio Jati. Karena sekarang Yasmin juga sedang live dan juga sedang sharing-sharing bersama rekan-rekan Jati yang ada di TikTok.

Dan rekan Jati, bisa dikatakan ya kalau komunitas incel ini tidak terbentuk karena satu hal, tetapi beberapa faktor seperti pengalaman pribadi, kemudian juga kondisi sosial dan pengaruh internet. Dan tidak sedikit anggota komunitas ini yang awalnya merasa kesepian, kemudian juga gagal dan rendah diri dalam menjalani hubungan romantis. Nah, NYU Libraries ini menyebutkan bahwa pria yang memiliki pemikiran incel ini umumnya kekurangan keterampilan sosial dan juga fixed mindset atau keyakinan bahwa kemampuan dasar tidak bisa diubah. Nah, laki-laki dengan trauma masa kecil termasuk ini pelecehan seksual, kemudian juga kekerasan fisik dan perundungan juga dinilai beresiko terjebak dalam pemikiran ekstremis seperti incel. Nah, ketika mereka ini tidak punya tempat didengar di dunia nyata, nah mereka ini mencari dukungan di komunitas daring. Nah, sayangnya rekan Jati, mereka bertemu dengan orang-orang dengan kekecewaan serupa yang justru memperkuat amarah terhadap perempuan ya, dibandingkan mendapatkan solusi yang sehat. Tentu saja ya rekan Jati, dunia ini terkadang keras gitu ya. Dunia ini juga terkadang banyak mengecewakan, tapi bukan berarti tidak ada hal-hal baik, tidak ada hal-hal yang menguatkan kita. Kadang-kadang kekecewaan, penolakan bisa jadi bentuk perlindungan ya kepada kita. Hanya saja kita melihatnya di awal itu sebagai penolakan terhadap diri kita, penolakan terhadap kemampuan kita, penolakan terhadap karakter kita. Nah, kemudian algoritma sosial media juga membuat kebencian tersebut menjadi lebih ekstrim. Nah, hasil ya, komunitas incel ini atau involuntary celibate ini justru menyalahkan perempuan dan laki-laki yang lebih sukses dibandingkan masyarakat secara umum. Jadi, rekan Jati, ketika mungkin gak semua, tapi ada beberapa laki-laki yang menganggap perempuan ini standarnya ketinggian gitu ya. Perempuan ini semuanya dihitung bare minimum. Bisa jadi rekan Jati, tapi banyak juga perempuan-perempuan yang baik gitu ya. Perempuan-perempuan yang setia, hanya saja mungkin ya rekan Jati, ada kelebihan di kesetiaan, mungkin ada kekurangan di bidang yang lain. Sama juga seperti kaum pria. Nanti saya akan kembali tentang dampak buruk. Bagaimana kalau kita bergabung ke komunitas incel ini? Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.
3: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Dari

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ada Sumpah dan Cinta Matiku dari Nyanyi Ji yang diminta nih oleh salah satu rekan Jati kita ya. Dan semoga saja sudah senang nih mendengarkan nomor yang satu ini. Dan ada juga nih ya hubungannya dengan tema kita untuk malam ini. Rekan Jati, kita masih berbicara mengenai incel atau involuntary celibate ya. Istilah atau sebutan, terutama ini bagi kaum pria yang kesulitan nih membangun hubungan romantis ya dengan lawan jenisnya. Nah, apa dampak buruk ketika seseorang bergabung di komunitas incel ini? Orang-orang yang punya pemikiran ya, kemudian juga punya ide, hal-hal apapun yang membenci perempuan ya, yang menyalahkan perempuan karena dari beberapa kaum pria ini tidak bisa membangun relasi yang baik dengan kaum perempuan. Nah, rekan Jati, ternyata pemikiran incel ini nyatanya ya justru bisa memperburuk rasa rendah diri, depresi, dan membuat mereka semakin menarik diri dari lingkungan sosial yang sehat. Nah, padahal pandangan negatif dan kondisi mental yang terpuruk seperti itu justru membuat mereka semakin sulit menjalin komunikasi dengan perempuan. Percayalah ya, gak semua perempuan itu menyukai pria-pria yang berwajah tampan. Ada juga yang menyukai pria-pria yang humoris ya, pria-pria yang karakternya baik ya walaupun tidak terlalu tampan. Ada juga perempuan ya yang suka dengan pria yang punya suara bagus. Jadi beragam sekali rekan Jati ya, tidak perlu merasa rendah diri karena kurang di satu sisi, pasti ada. Jadi beragam sekali rekan Jati ya, tidak perlu merasa rendah diri karena kurang di satu sisi, pasti ada sisi lain yang lebih. Dan di sini pemikiran incel itu juga akan memperkuat budaya misoginis atau paham di mana seseorang membenci ya, kemudian merendahkan

dan juga menghina perempuan. Nah, di sini takutnya rekan Jati ya, banyak perempuan yang semakin takut ya, semakin enggan membuka diri untuk berinteraksi dengan kaum pria atau kaum laki-laki. Nah, dalam kasus ekstrim, pemikiran involuntary celibate ini bisa menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, bahkan masyarakat secara umum yang dinilai mendukung kebebasan perempuan. Nah, pada lingkup pernikahan, incel ini bisa meningkatkan resiko dalam rumah tangga. Nah, karena itu rekan Jati, seperti yang Yasmin sampaikan sebelumnya ya, bahwa gak semua perempuan itu manipulatif dan juga matre gitu ya, atau sifat-sifat negatif lainnya lah ya. Karena banyak juga perempuan-perempuan yang baik ya, perempuan-perempuan yang setia, perempuan-perempuan yang sebenarnya lembut, halus, tapi mungkin ya butuh waktu nih untuk menemukan perempuan-perempuan seperti ini, dan gak ada satupun dari kita yang sempurna. Jadi kalau misalnya perempuannya lembut, mungkin ada kekurangannya di bidang lain. Kalau perempuannya cerdas, ada kekurangannya juga di bidang lain. Sama seperti kaum pria. Dan rekan Jati, kalau nih ada dari kita yang punya kebencian ya terhadap satu gender, laki-laki atau perempuan, nah sebaiknya jangan digeneralisasi. Masih banyak orang baik di luar sana ya. Dan nanti saya masih ada punya satu informasi penting lagi untuk Anda, jadi pastikan jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini. Ada Shane Ward dengan Someone to Love untuk Anda.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.
1: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati FM, kalau Anda nih punya semangat di dunia broadcasting, ayo kita gabung ke sini bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Dan di sini kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas ya. Kemudian juga syaratnya mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik. Punya wawasan umum dan juga musik serta mampu bekerja sama dengan tim. Kalau dirasa cocok, langsung kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Dan kalau mau tanya-tanya, bisa hubungi WhatsApp-nya Jati FM di 0811-6821-036 atau di 0895-1929-4703. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga, karena masih dibuka nih. Selama masih kita mengudara ya, masih ada informasinya, berarti ini masih dibuka. Jadi langsung kirimkan surat lamaran Anda. Dan sayang sekali informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Cafe Jati untuk edisi kali ini. Jangan lupa, Cafe Jati hadir di setiap hari Senin sampai dengan Minggu di jam 6 sampai jam 8 malam. Dan bersama Yasmin ada di weekend Sabtu dan Minggu. Insya Allah kita jumpa lagi besok ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye.

Dunia hanyalah tempat singgah. Jangan terlalu lelah mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Luangkan waktu untuk berbuat baik, menghargai sesama, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang akan selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari lantai 2 Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM Daharom Banda Aceh. Apa kabar nih rekan Jati? Malam ini balik lagi Ardi ya. Seperti biasa akan nemenin Anda nih selama 2 jam ke depan di program Star Night tentunya. Oke, rekan Jati konsen terus di 103,6 Jati FM.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Remember that time we were just kicking, when nothing had changed, nothing was really different. Then love showed its teeth like it's something vicious. No, let me finish.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Harapan Aceh. Ya rekan Jati, apa kabar nih? Balik lagi sama Ardi ya, rekan Jati. Aduh, kayak udah lama gak siaran Starnet nih saya ya. Dan saya balik lagi ya, rekan Jati, di program Starnet di edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Aduh, udah di mau penghujung tahun lagi nih ya, di penghujung bulan lagi Agustus nih, rekan Jati. Oke, seperti biasa ya, buat Anda yang mau cicet ya atau ngobrol sama saya, yang mau temenin saya malam ini, saya spill nomor teleponnya di 0651-410-36 atau di 0811-682-1036. Mau hubungi via jalur apa aja boleh, rekan Jati ya. Mau via WhatsApp juga boleh ya, silakan ya. Apa selama ini ku benar cinta. Oke, pastinya saya mau sapa-sapa semua pendengar ya, yang malam ini mungkin gak kemana-mana ya, yang di rumah aja, atau mungkin ada yang lagi di jalan juga, tapi lagi mutar radio ya. Selamat malam pastinya, semoga dalam kondisi yang paling baik ya tentunya. Buat semua Anda yang lagi streaming juga di www.radiojtfm.com, dan di room TikTok juga udah mulai rame nih teman-teman kita yang kumpul ya di sini, rekan Jati. Oke, rekan Jati, pernah nggak mungkin Anda ya baru aja meletakkan barang di rumah misalnya ya kan, tapi begitu dicari barangnya itu hilang, entah kemana mungkin ya, padahal rumah kan nggak pindah ya, barang juga nggak pindah, nggak punya kaki barang kita. Tapi kok bisa hilang gitu ya, tapi mungkin memang namanya manusia punya barang, apakah itu ya macam-macam lah ya, peralatan atau perintilan segala macam itu banyak banget, rekan Jati. Pasti bisa ada satu barang itu yang Anda cariin susah carinya, begitu mencari ya. Memang mungkin yang padang yang paling sering jadi korban hilang itu kunci ya kan, itu karena paling sering dicari ya. Remote TV juga ya, paling lumayan juga remote TV, remote AC itu lumayan sering hilang ya. Charger smartphone ya, gunting, pulpen yang kecil-kecil lah ya kan, kaos kaki mungkin ya, mungkin juga, atau mungkin HP sendiri juga nggak tahu di mana ya kalau dicari ya. Ada yang komen korek apa nih, korek api maksudnya ya. Ya bisa jadi ya, bisa jadi korek api juga lumayan lah, lumayan sering hilang ya, rekan Jati. Dan yang lebih lucunya mungkin kita biasanya nyariin sambil komel ya, katanya tadi saya taruh di sini kok nggak ada lagi gitu ya, padahal berapa menit kemudian ternyata barang itu udah ada di depan mata nih. Tahu tadi mungkin nggak kelihatan ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba ya muncul sendiri dia nih, rekan Jati ya. Nah jadi rekan Jati, ini barang apa sih yang paling sering bikin Anda mungkin sering nyariin ya, dan sering hilang mungkin ya, apa itu kunci atau remote atau mungkin yang lain mungkin bisa jadi ya. Jadi silakan bergabung ya, ceritain pengalaman Anda nih malam ini yang punya apa, pernah kejadian mungkin suka nyariin barang A atau barang B gitu sering hilang gitu ya. Apa, sisir juga katanya gitu ya, ibu rumah tangga kehilangan sisir gitu, yang hobi mancing jorannya sering hilang gitu, dimainin anaknya mungkin bang, dimainin kemana gitu. Ya rekan Jati ya, yang mau cerita ya, apa sih barang-barang saya, apa ya kalau saya ya nggak tahu juga, ntar saya pikirin dulu. Ya oke, kita break dulu sebentar ya, abis ini kita balik lagi, kita terima telepon, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chatia FM.

0: 103,6 JTFM di Harapan Aceh. Ada Shape of My Heart ya dari BSB. Ini rekan Jati, lagu yang udah pokoknya dari zaman dulu sampai sekarang itu terus lagunya asik terus ya. Rekan Jati, saya punya pengumuman dulu ya. Nih, ada buat Anda nih rekan Jati yang punya semangat ya atau keinginan di dunia broadcasting ya, yang mau bergabung nih bersama Radio Jati FM ya 103,6 sebagai penyiar radio, tentunya kami membuka kesempatan nih bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas ya, yang mampu berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa Aceh dengan baik ya, dan memiliki wawasan umum nih di bidang musik serta mampu bekerjasama dalam tim ya. Silakan kirimkan surat lamaran Anda, curriculum vitae, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri ke alamat email recruitment@jatifm.com ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi WhatsApp Jati FM di 0811 6821036 ya, atau di 0895 1929 4703. Oke, jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga ya, sebelum tutup ya rekan Jati. Oke, rekan Jati, ini kita mau ini ya, bicara soal satu hal nih yang sebenarnya simpel ya, sederhana, tapi sering bikin kepala pusing nih. Apa itu? Barang hilang di rumah gitu kan. Barang-barangnya ya bukan barang-barang mahal ya, sebenarnya barang-barang yang biasa aja kalau kita beli lagi juga bisa ya kan. Tapi ya bikin pusing juga sih sebenarnya, aneh. Ada rumah kita sendiri ya, kita tahu setiap sudut rumah kita udah belasan tahun tinggal di situ, pasti tahu lah, udah sering ya, apakah ke kamar, ke dapur atau ke kamar mandi mungkin ya. Tapi kalau nyari barang ya, rasanya kayak apa, harus dibongkar semua itu, apakah lacinya atau lemari ya, atau kayak ekspedisi kemana gitu ya, rekan Jati. Oke, saya angkat dulu satu telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Ardi.
0: Halo ya, Bid. Apa kabar ya, Bid?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya, alhamdulillah ya. Ya, Bid, pernah hilang barang nggak di rumah? Barang-barang kecil-kecil gitu.
1: Ya, ada.
0: Ada? Barang apa tuh?
1: Ada. Dicuri orang lah.
0: Apa?
1: Dicuri.
0: Oh, bukan itu ya, Bid. Maksudnya gini, bukan yang dicuri. Maksudnya kan kita punya barang ya kan. Kita lupa naruh atau di mana gitu. Kita nyariin enggak dapat barangnya. Misalnya nyari kunci sepeda motor gitu di rumah, lupa naruh di mana gitu. Ya kan? Pernah enggak kejadian kayak gitu, atau mungkin barang yang lain ada juga mungkin bisa. Tiba-tiba lupa ya, naruh. Pernah ya? Apa tuh?
1: Pernah. Mm-mm. Pernah.
0: Apa tuh? Contohnya apa?
1: Misalnya, minta-minta nggak ada dapat-dapat kayak mana ya? Kan pening itu kepalanya.
0: Nggak, biasanya barang apa yang paling sering dicariin di rumah? Yang sering hilang tuh biasanya ya, barang apa?
1: Kunci kereta.
0: Kunci kereta. Oh. Emang... suka naruh sembarangan gitu ya?
1: Nanti udah dapat juga.
0: Dapat lagi ya? Syukur ya, deh ya, syukur dapat. Kalau dapat lagi ya. Kalau barang kalau barang lain kira-kira apa tuh yang lumayan lah, sering-sering hilang juga?
1: Oh, uang mungkin.
0: Uang. Ketemu lagi uangnya? Uangnya ketemu lagi nggak?
1: Ketemu.
0: Oh, ketemu. Syukur deh kalau ketemu ya. Uang kan ya. Gimana ya? Kalau uang hilang ya sayang juga gitu ya kan?
1: Iya.
0: Aduh, Ya Bid, mau request lagu apa nih malam ini?
1: Malam ini Basurit aja.
0: Mbak Surip lagi?
1: Iya.
0: Yang lain ada nggak? Selain Mbak Surip ada nggak kira-kira?
1: ada.
0: Ada, yang lain coba, yang lain apa selain Mbah Surip yang Mbah Yabi tahu yang siapa lain, tuh kira-kira?
1: Yang lain Rano Karno ya.
0: Rano Karno. Rano Karno, Bang Rano Karno udah jadi wakil gubernur DKI nih, Ayah Bid.
1: Ya, enggak apa-apa.
0: Rano Karno. Aduh.
1: Nah, ini apa? Ini apa?
0: Ini dong. Maaf, ya. Saya yang cari.
1: Iya, saya emang abis ya.
0: Ah, saya yang cari aja ya. Ya, Bid ya. Iya. Oke, mau salam-salam enggak ya, Bid?
1: Salam-salam lama bakal tinggi selama imanannya kerabadi.
0: Amin.
1: Kalia.
0: Siapa? Kalia. Iya, Kalia ya.
1: Kalia. Ayah sering
0: Ulo. sering dengerin Kalia siaran ya?
1: Iya.
0: Oh ya.
1: Tiap hari ngomong sama Kalia.
0: Di mana tuh dengerinnya? Di program ya, apa tuh maksudnya?
1: Jadi jam 12.
0: Oh, rehat siang. Iya, rehat siang ya.
1: Kak Juju di Sabang.
0: Kak Juju, waduh, okay.
1: Selamat. Pak Usli. Wak John. Pak Azhar, Rain. Pak Ambang di Kota Melaka. Nanti Kak Mane, Abang,
0: Kak Mane,
1: yang lain semua aja ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada ya Bit di Ulikareng yang tadi ya kehilangan kunci motor katanya ya. Kehilangan duit juga. Ini duit termasuk yang lumayan lah ya. Sering suka naruh sembarangan ya mungkin ya di dompet, bukan di dompet, di saku misalnya. Saku celana, saku apa? Saku baju ya, kantong celana banyak gitu. Sampai lupa gitu. Tiba-tiba gini kejadiannya, ya saya dapat duit gitu ya. Di mana? Di kantong celana sendiri. Ya padahal itu memang duit Anda sendiri ya, jadi ya. Memang kunci dicari enggak ketemu ya kan. Remote TV, remote AC gitu ya. Charger juga. Tapi saya charger paling jarang hilang ya. Gunting lumayan nih yang sering ada yang make enggak bilang-bilang ya kan. Di rumah terus enggak naruh lagi di tempatnya. Gitu. Padahal berapa menit sebelumnya kita yakin ya udah taruh di sini, tapi nggak ada gitu ya terjadi. Dan Anda nih ya, kira-kira apa nih barang paling sering hilang di rumah ya, yang tapi kalau bisa yang jarang-jarang lah ya, jangan yang samaan ya. Kalau kunci motor itu udah sering tuh ya, paling pasti itu nomor satu karena paling sering ya dipakai, di kembalikan lagi, nggak dikembalikan di tempatnya ya kan, pada nyari. Kalau yang lain kira-kira apa ya barang-barang yang sering hilang di rumah ya, rekan jati ya. Abis ini kita balik lagi, ada Nicky, Take a Chance with Me. Oke, okay, tetap di sini 103.6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: berdiri nih kalau hilang suatu barang itu nggak di mana gitu ya barang itu duduk ya balik lagi berdiri lagi nyariin barang itu sampai nanya ke diri sendiri tadi taruh di mana barang itu sampai barang yang hilang itu yang sering hilang yang kita nyari itu ya padahal ya baru mungkin bisa aja barang itu baru kita pegang ya beberapa menit yang lalu ya kita udah mulai nyari di meja ya nyari di kamar kayak tadi sore saya sebenarnya kehilangan juga barang sih suatu di saya taruh di tempat tapi saya nyarinya di tempat lain ya makanya langsung panik saya nggak ketemu barang itu akhirnya saya ingat wah di situ ada banyak syukur-syukur deh dapat lagi ya topi tadi kehilangan topi dan memang kalau kita udah kehilangan barang itu udah mulai panik sih padahal barang bukan barang yang mahal-mahal banget ya kan tapi ya namanya mungkin udah jadi barang kesayangan udah sering kita pakai pulpen misalnya ya kan yang bisa di tempat kerja gitu yang sering udah sering lah kita pakai udah nyaman kita pakai begitu hilang langsung shock jadi ya itu kalau udah hilang barang ya kadang logika juga ikut hilang juga nih rekan jati ya kan. Nah malam ini siapa nih yang mau cerita ya ngobrol santai. Mungkin ada kebiasaan yang mungkin hampir Anda itu pernah mengalaminya nih. Barang apa yang paling sering hilang? Mungkin apakah di rumah atau mungkin boleh juga di tempat lain ya rekan jati. Jadi kalau di rumah mungkin ceritanya berbeda ya. Itu yang kalau barang-barang sering hilang di rumah itu remote ya, remote TV ya atau remote AC ya. Paling sering mungkin kunci rumah juga bisa jadi rekan jadi charger HP ada yang gunting ya handphone juga bisa rekan jadi dan biasanya orang terakhir yang pakai barang tersebut itu jadi tersangka ya siapa yang tadi pakai ya kan yang tadi pegang yang suka minjem ya itu jadi tersangka tuh ya udah minjem nggak balikin di tempatnya gitu kan atau mungkin lupa balikin ya kan sampai orang-orang di rumah kita ajak buat nyariin barang itu jadi kita pakai repot lah satu rumah ya gara-gara barang itu hilang ya ya kadang mungkin baru sadar ini betapa pentingnya barang tersebut ketika hilang ya kalau begitu ada ya asal-asal naruhnya nggak disimpan baik-baik tapi kalau udah hilang ya baru nyesel deh kan dan sampai gitulah pokoknya rekan jati ya. Oke, ada yang request lagu tadi ada siapa ya? Ada Mbah Cokro rupanya. Lupa saya ya. Salam Bang Ardi, salam juga Mbah Cokro. Mbah Cokro minta lagu I Hate Myself for Loving You by Joan Jett ya. Salamnya buat yang siaran selamat tugas. Ya Fitri naik dong ya katanya. Mumpung Bang Ardi siaran ya. Beneran Fitri naik rupanya nih. Udahlah saya akan aja ya. Rekan jati. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi.
0: Fitri barusan di ini loh sama Mbak Cokro loh di tag loh sama Bang Cokro.
1: Apa di ulas sama Mbak Cokro?
0: Disuruh masuk katanya.
1: Ini udah masuk.
0: Beneran, makanya nggak tahu mungkin Mbak Cokro tiba-tiba Fitri masuk nih, memang jodoh ya mungkin ya. Aduh.
1: Nanti kalau dengar sama cowok Fitri itu dimarahin nanti Mbak Cokronya.
0: Iya, nggak apa-apa, marahin aja Mbak Cokro tuh.
1: Dimarahin sama cowok Fitri nanti Mbak Cokro di kita
0: bawa cowok Fitri. Marahinnya di mana, di radio atau di mana? Halo. Ya hilang suaranya. Halo. Kok putus ya? Halo Fitri? Ya, dia ingin hilang.

0: Ada Fitri barusan ya, yang baru aja di senggol. Ah, masuk lagi dia. Kita angkat aja dulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Ayo, Bang Ardi.
0: Halo, kenapa barusan?
1: Gak tahu, mati itu jaringan tuh. Gara-gara
0: Mas Cokro. Iya, gara-gara Mas Cokro tuh.
1: Tuh ayo kayak dengar sama cowok Fitri kan. Kalau didengar sama cowok Fitri kan, dia datangin Mas Cokro lah, dimarahin nanti.
0: Emang berani? Mbak Cokro ini badannya besar loh.

0: Jangan ya, jangan bilang sama cowok si Fitri, jangan. Mbak Coklo ini badannya besar. Halo.
1: Iya. Bang Andi.
0: Iya, masih mau Andi. Masih mau ketawa enggak?
1: Enggak.
0: Enggak
1: lah. Enggak, betul.
0: Fitri apa kabar?
1: Fitri baru, alhamdulillah baru siap salat ini ya, karena pergi Isha. Tempat acara tahlilan seseorang meninggal tadi, Bang Ardi.
0: Oh, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Setiap kita pasti mati loh, gitu ya.
1: Dua gitu udah berapa ya? 72 kok gak salah umurnya.
0: Oh, iya. Fitri apa kabar nih?
1: Alhamdulillah,
0: baik ya. Ngapain nih malam minggu gak jalan-jalan Fitri?
1: Waduh, kita LDR.
0: LDR ya? Waduh, kasihan banget kok di LDR. Ketemunya setahun sekali berarti ya?
1: Ya bisa video call kayak gitu bisa.
0: Oh enggak, kalau ketemu apa? Langsung ketemu langsung itu setahun sekali ya paling banyak ya.
1: Insya Allah kalau ada waktu ya kan dikasih permudahkan sama Allah gitu kan gitu.
0: Amin.
1: Yang penting udah kenal gitu kan, saling tatap muka ya. Saling
0: betul.
1: Gitu ya kan.
0: Tak kenal maka tak sayang ya.
1: Iya betul Bang Ardi, pokoknya kalau jadi nanti Fitri undang-undang gak sama ya, Kang Jati.
0: Alhamdulillah, makan-makan dong berarti ya. Makan-makan ya, aja. Makan-makan berarti ya.
1: Doain aja Bang ya, yang terbaik ya.
0: Amin ya, kita doain semua ya. Fitri ya. Pernah ini gak, pernah kejadian kehilangan barang di rumah gitu? Barang ini, barang yang lupa naruh gitu.
1: Pernah
0: bukan,
1: sih,
0: bukan
1: Bang.
0: Dicuri
1: pernah.
0: Tapi. Barang apa tuh?
1: Pernah.
0: Apa
1: kayak
0: tuh,
1: misalnya kayak kunci Honda gitu, Bang Ardi.
0: Oh,
1: gitu
0: kunci
1: kan.
0: Honda.
1: Fitri kan salah
0: paling sering.
1: Honda.
0: Paling sering itu kayaknya kunci Honda ya.
1: Ah, kenapa?
0: Paling sering hilang itu. Kalau kunci
1: iya,
0: motor
1: karena
0: ya.
1: Karena kita kan salah. Cewek kan sering lah kan sering apa gitu kan selain hilang kayak gitu.
0: Ya, apa itu yang paling sering anak cewek sebenarnya daripada anak cowok. Kalau kunci motor ya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Aduh.
0: Halo.

Ya, putus lagi nih sama Fitri, mungkin jaringannya lagi kurang bagus ya. Fitri, makasih ya udah gabung ya. Nanti kalau mau masuk, masuk lagi boleh ya. Abis ini kita break dulu, rekan jati ya. Dan ada yang request tadi dari ini. Siapa? Tete Henny ya. Yang mau request lagunya darinya Celine Dion dengan A New Day Has Come. Ya, oke. Ini dia, tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM Dahara Manda Aceh ya. Rekan Jati ada Bruno Mars ya. Ritz Itol ya. Susah banget dah bacain judul lagunya. Ritz Itol ya, rekan Jati. Dan pastinya selamat malam ya buat Anda mungkin yang masih konsen ya di 103,6 Jati FM. Rekan Jati mungkin yang di Kota Jakarta yang lumayan ya udah mulai dengerin radio Jati FM nih teman-teman di Kota Jakarta ya. Selamat malam buat Anda semua yang ya mungkin kalau di Jakarta jam segini udah mulai pada persiapan mau menuju tempat tidur ya, bisa jadi ya, karena mereka lebih cepat lah 1 jam ya daripada Sumatera atau ujung Sumatera ya rekan Jati. Dan apa ya yang paling lucu dari barang-barang yang hilang tadi itu adalah apa nih, pola pencarian kita ya, pola pencarian barang hilang yang tadi ya. Itu pertama mungkin kita bisa mencari dengan tenang ya pastinya ya, kemudian udah mulai serius nih nyarinya ya kan, gara-gara barang itu yang hilang tadi. 10 menit kemudian udah mulai panik. Itu biasanya ada 15 menit kemudian, 20 menit itu udah mulai nyalain orang lain nih ya, nyalain keadaan gitu ya. Siapa yang mindahin barang ini tadi? Ya, misalnya kan. Padahal orang lain enggak ada yang megang barang itu ya. Belum tentu ada yang mindahin ya. Bisa jadi kita sendiri yang naruhnya tuh enggak tahu, mungkin di tempat yang berbeda atau lagi buru-buru ya kan. Itu enggak tahu, kita lagi panik aja pokoknya ya kalau ada barang-barang hilang tadi. Termasuk saya tadi sore sempat hilang topi juga sebentar ya. Sebentar hilangnya adalah beberapa detik lah boleh dibilang. Saya kok enggak ada topinya gitu. Saya taruh di tempat, ya saya balik lagi enggak ada. Ternyata saya taruhnya saya salah nyari ya rekan Jati ya. Salah ruangan nyarinya. Padahal ada barangnya. Rekan Jati ya. Dan pastinya ya mungkin walaupun kita naruhnya itu di tempat yang aman ya, masalahnya tempat yang aman itu kadang terlalu aman ya, sampai kita sendiri lupa gitu di mana naruhnya ya. Sampai besok masih dicari, mana ya, aduh mulai ingat gitu, taruhnya di tempat yang aman, tapi tempat amannya di mana gitu kan. Nah ini kadang butuh waktu lebih lama untuk ingat gitu, di mana gitu. Sempat ini pengalaman pribadi juga sih, mungkin Anda juga rekan Jati lagi untuk ingat barang itu di mana ya saya taruh tadi, barang itu kok bisa lupa gitu ya. Aduh, akhirnya ya ada juga ada yang berhasil ingat, ada yang enggak ya. Ada yang berhasil ingat, ada yang enggak. Nah, ini ya buat Anda lah pengalaman ya kan. Kalau memang naruh barang taruhlah kembali pada tempatnya, itulah kata kuncinya rekan Jati ya. Oke, okay. Tadi Fitri tempat putus dua kali nelpon ya, dan sempat chat juga mau request lagunya dari Now featuring Arisless mana ya, yang judulnya Sesi Potret ya. Oke, okay, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, 103,6 Jatnya FM, Harapan Aceh ya. Ada Tulus dengan teh hijau ya. Siapa yang sering minum teh hijau nih? Rekan Jati ya. Saya juga lumayan sih sering nyariin, tapi gak semua warkop ada rupanya. Rekan Jati ya. Dan ini nih, biasanya ya, ketika orang lain, kalau barang kita hilang ya, ketika orang lain lebih cepat menemukan barang itu ya. Biasanya tuh di rumah tuh ya kan, ada satu orang yang dia punya kemampuan luar biasa nih, Rekan Jati. Jadi kita udah cari mungkin sampai setengah jam cari barang itu gak ketemu. Jadi dia datang lihat sebentar langsung dapat itu dia bilang. Bener dibilang. Nah, itu di situ barangnya. Nah, langsung ketemu ya. Jadi barang yang di tempat tadi udah kita nyari berkali-kali itu gak ketemu. Ya masalahnya bukan hilang ya. Kita aja gak lihat ya kan Rekan Jati. Tapi ada memang seseorang itu, ya entah siapa, mungkin keluarga kita, teman-teman kita, bisa jadi paling pinter nyari-nyari barang hilang itu ada ya, saya rasa ada ya. Dan ada lagi ini nih, barang yang tiba-tiba muncul ya, yang udah lama hilang, mungkin yang ajaibnya udah dinyatakan hilang ya, udah nggak kita nyari lagi lah, udah dicari, udah ditanyain kemana, udah pasrah lah ya kan. Nah, kemudian berapa hari kemudian dia ketemu barangnya, ya kan, muncul gitu aja. Dan kita langsung bilang, lah ini kok ada barangnya, dari mana? Padahal gak mungkin barang itu tiba-tiba muncul kan, jadi pasti ada yang naruh atau kita lupa ya mungkin ya. Mungkin belum ketemu aja waktu itu, jadi ya ketemunya di situ ya kan akan jadi ya. Nah, yang paling lucu nih kalau ceritanya HP yang hilang ya kan. Kalau HP yang hilang kan lebih lucu ceritanya, karena biasanya kalau HP hilang kita nyarinya tuh pakai HP teman kita, ya kan? Nelpon, suruh telepon ke nomor kita nih, minta orang lain nelpon ke HP kita. Untuk nyari apa? Nyari suara getar. Kenapa? Karena kita HP kita ternyata modenya mode senyap ya, nggak ada suara. Ya, salah sendiri ya. Coba suruh pakai senyapkan ya modenya ya kan. Nah, mulai itu ya, mulai nyari tuh apakah di satu rumah dicariin tuh. Nyariin suara gitarnya ya kan, sampai ke kamar ya kan, sampai ke dapur ya, semuanya, sampai kamar mandi juga ikut diperiksa nih ya, gara-gara nyariin HP kita yang nggak pakai ini, nggak pakai suara alarmnya. Jadi ya gitu deh ya kan. Sebenarnya barang-barang hilang di rumah itu jadi bukan hilang sih, karena kita naruhnya aja sembarangan ya kan. Kita nggak bisa meletakkan barang sambil melakukan banyak hal sekaligus ya. Ya pikiran juga pusing mungkin ya, mikirin kerjaan sambil ngobrol atau sambil jalan ya, akhirnya naruh barang gitu aja ya, sampai berapa menit kemudian ya lupa barangnya ya. Makanya kadang solusi paling sederhana mungkin ya berhenti sebentar, nginget dulu ya, itu kita apa rewind ya, mungkin ya kembali ya, aktivitas terakhir tuh ngapain ya, sampai ingat ya bareng itu ya Rekan Jati. Oke, kita break lagi, ada Fizz ya dengan Nina, 103,6 Jati FM.

Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

Ya, jadi rekan Jati kalau malam ini ada barang di rumah yang hilang ya, jangan buru-buru kesel ya. Coba ingat dulu kapan terakhir Anda pakai barang itu ya. Tarik nafas pelan-pelan ya kan. Jangan lupa lihat tempat-tempat yang paling sederhana ya, karena ya seringkali barang yang kita cari sebenarnya enggak pergi dia. Dia cuma ada berada di tempat yang lupa kita ingat ya. Dan kalau akhirnya ketemu ya jangan lupa tersenyum ya pasti ya. Karena ternyata nyari barang hilang juga bisa jadi salah satu cerita kecil yang bikin rumah Anda terasa hidup ya rekan Jati ya. Oke, Jati FM menemani malam rekan Jati dengan cerita-cerita sederhana yang ternyata dekat sekali dengan kehidupan kita ya rekan Jati. Dan saya udah di penghujung sesi program Starnet ya, edisi malam ini. Makasih banyak ya buat Anda yang setia konsen dari tadi sampai sekarang. Dan jam 10 malam ini belum ada yang siaran kebetulan ya rekan Jati. Oke, makasih banyak. Sampai ketemu minggu depan dan langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Ardi dan kru bertugas send off undur diri dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: How much

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Terus 3,6 Jati FM.

103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.